0: Komen Ombudsman atau rekomendasi
1: kan, dan Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Pitsus kan? Kalau sekarang saya ajak berarti kan ada hal yang harus saya
2: kenal. Iya. Kalau
1: ayo kita lihat aja.
3: Kita lihat aja sahabat. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
4: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan pameran karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
9: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
10: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
8: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
12: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
11: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
13: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
11: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pada Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
14: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
15: Kalau Ika di rumah sih sampai emak, karena mengaji sampai balik emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak tahan karena tembok atau anggilah kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan ditagahan orang pas saya itu lama gue, udah katanya cuma lancur, cuman yang semuanya ibu gak bisa, tapi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu, ada surang satpam SMK katanya, kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
14: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
15: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, lama parah. Lumpur sampai ke plafon. Pas tinggi itu, gak apa-apa main doang. Lagi trauma tuh berat.
14: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
16: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat kayaknya bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Satu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah bahwa rumah tetangga ini sekilas saya akhirnya berpasrah diri bang, merasakan
17: minta maaf sama gua bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
14: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
17: Airnya bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda tanya baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
18: Berarti air berbelok ya bang?
17: Air berbelok bang.
18: Tapi mungkin aliran baru ya?
17: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
14: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
20: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
5: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita akan terhubung dan mencoba untuk menghadirkan buat pendengar di pagi hari ini terkait dengan ibadah hari Minggu ya, dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari ya, untuk penanggalan tanggal 27 September 2026. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan dan bergabung bersama dengan GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ikuti ibadah kita pada pagi yang indah pada pagi hari ini. Hari ini kita menggunakan tata ibadah Minggu dalam rangka Dies Natalis ke-78 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar atau STFT Intim Makassar berdasarkan tata ibadah Gereja Kristen Protestan Bali atau GKPB di bawah sorotan tema Menjadi Terang Menghadirkan Kehidupan. Sekali lagi saya baca subtema Menjadi Terang Menghadirkan Kehidupan, bandingkan Matius 5 ayat 16 dan subtema Mengembangkan Teologi Ekonomi yang Berkeadilan dan Memperkuat Ketahanan Keluarga di Tengah Tantangan Zaman. Ada bagian responsorial pada liturgi, sebab itu mari sebentar kita memperhatikan slide yang ada. Jemaat kami persilakan berdiri. Dan mari kita membaca secara responsorial. Panggilan beribadah. Pagi ini kita semua kembali mengucap syukur kepada Allah Bapa Surgawi karena diperkenankan untuk mengambil bagian dalam pertemuan kudus ini. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita dan penuh sukacita kita menyembah Tuhan dengan bersahut-sahutan memuji kebesaran Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari memuji Tuhan, mulia-mulia namanya, Kidung Jemaat nomor 2.

0: Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara.
1: Salam sejahtera bagi saudara.

ce m'a-t-il la canne de l'eau? Nats pembimbing kita dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian nats pembimbing kita, Yesus terangmu pelita hatiku.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Mazmur, Mazmur 92 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian boleh mengikutinya dalam hati. Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya.
1: Amin.
0: Jemaat yang kasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sikap doa. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu Kudengar dalam Bahasa Indonesia, serta Kidung Pamuji nomor 58, bait yang pertama, Yang Yesus Masabde dalam Bahasa Bali.

Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Silakan jemaat saling berjabat tangan. Sambil mengatakan Tuhan mengampuni dan mengasihi kita.

Sidang jemaat Tuhan, kita lanjutkan dengan pembacaan hukum Taurat menurut Matius pasal hukum Tuhan menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Tak kita menyerahkan

Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari Minggu, di hari pertama Minggu ini, yang mana menandai bahwa hari pertama adalah hari kebangkitan-Mu. Dan ketika kami hadir di sini, kami menghayati, kami menghidupi, kami membangun kesaksian tentang Engkau, bahwa Kristus Engkau, bahwa Tuhan Engkau, bahwa Engkau bangkit dari kematian. Dan karena itu membawa hidup dan kehidupan penuh selamat dari Tuhan. Dan di hari ini kami bersyukur boleh lagi bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, di dalam pelayanan kepada-Mu. Ya Allah Bapa di surga, ketika sesaat lagi firman-Mu akan dibacakan, maka biarlah apa yang menjadi bacaan kami, demikian juga nanti pemberitaannya, dan mungkin juga perenungan-perenungan, memori-memori, perasaan-perasaan, atau catatan-catatan tentang kehidupan pribadi, tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan bergereja, berjemaat Tuhan, Engkau sapa semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap pemberitaan, setiap kata yang bermakna, setiap ungkapan yang berisi kebenaran akan menyentuh dan membaharui seluruh sendi-sendi kehidupan kami, bahkan hingga di kedalaman hati kami yang mungkin bagi kami juga masih menjadi misteri. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, dengarkan doa kami yang bermohon. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Petrus pasal 5.

Ayat 5B sampai ayat yang ke-11. Satu Petrus pasal 5 ayat 5B sampai 11, mari kita menyimak bersama. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya.

Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari tema di dalam rangka hari ulang tahun atau Dies Natalis dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi INTI Makassar, kita mengambil satu tema, menjadi terang menghadirkan kehidupan. Jadi khotbah ini mengambil subtemanya dari pembacaan kita, rendah hati di hadapan Allah dan teguh dalam iman. Menjadi rendah hati di hadapan Allah itu adalah bentuk atau manifestasi perwujudan realisasi dari apa yang disebut terang itu. Dan dengan demikian juga di dalam menghadirkan kehidupan, maka teguh di dalam iman juga menjadi manifestasi dari menghadirkan kehidupan. Jika tidak teguh dalam iman, maka kehidupan juga goyah. Saudara-saudara, ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama sebagai sebuah pengantar. Jadi kita harus kenal dulu ini kitab 1 Petrus ini. Saudara-saudara, kitab 1 Petrus itu ditulis, ditujukan kepada orang-orang percaya ya, yang hidup sebagai, yang diistilahkan sebagai pendatang dan sebagai perantau. Nama aku disebut, Dik. Artinya secara metafora, memang kita di dalam dunia ini, kita semua adalah orang yang datang. Dan juga kita semua adalah perantau. Kalau kita disebut pendatang, perantau berarti tidak akan tetap untuk selama-lamanya. Karena rumah kita yang sejati, rumah kita yang sesungguhnya itu di mana? Ya, di sorga. Jadi kita ini ke dalam dunia ini jalan-jalan saja. Musafir, pengembara di bawah langit ini. Dan secara sosiologis mereka menjadi pendatang, artinya dengan ekspresi iman yang baru di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah masyarakat yang penyembah berhala, sudah pasti mereka bukan hanya pendatang dan perantau, tapi juga sebagai orang yang asing. Orang asing itu mencurigakan, orang asing itu mengkhawatirkan. Dan orang asing itu karena iman yang baru, mereka kemudian dicurigai. Mereka kemudian mengalami berbagai macam tekanan-tekanan, penolakan-penolakan. Bahkan menghadapi berbagai penderitaan-penderitaan, penindasan-penindasan. Dan karena itu juga menghadapi sebuah ketidakpastian, saudara-saudara. Mau bagaimana nanti ini kita dengan iman kita? Mau hidupkah ini bagaimanakah? Kenapa kita mengikut Kristus justru menghadapi kesusahan? Waktu kita masih menyembah berhala, baku baik-baiknya semua dengan tetangga. Tetangga respect sama kita, kita juga respect. Sekarang setelah kami mengikut Kristus Yesus, kenapa sikap mereka berubah? Dan kalau begini, bagaimana kasihan masa depannya persekutuan ini? Itu pergumulan mereka. Jadi, selain dari luar yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga yang dari dalam. Ada juga pergumulan dari dalam. Dari luar itu tekanan-tekanan kepada mereka, sementara dari dalam mereka juga sedang ada di dalam kerapuhan. Nah, bagaimana menata kehidupan bersama di dalam atau sebagai tubuh Kristus? Ketika berada dalam keadaan yang sulit, untuk inilah perikop ini datang kepada mereka. Untuk inilah, untuk menjawab inilah sebetulnya kitab 1 Petrus, ya, khususnya pasal 5 itu datang kepada jemaat. Kalau kita perhatikan ayat 1 itu rupanya disasar, dialamatkan kepada para penatua dan diaken. Pesan bagi mereka adalah, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ya.
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini nasihat pastoral bagi para pekerja-pekerja pada waktu itu, bagi para penatua dan diaken pada waktu itu, bagi para pemimpin-pemimpin jemaat, bagi para tua-tua di dalam jemaat, bagi para presbiter. Nah, sekarang bagian yang kita baca tadi itu lebih disasar, diarahkan kepada semua orang di dalam jemaat itu. Semua orang di dalam jemaat sebagai satu komunitas, sebagai sebuah persekutuan. Dan lebih dalam lagi sebetulnya, perikop yang kita baca itu merupakan sebuah panduan, sebuah pedoman, sebuah arahan tentang bagaimana seharusnya, semestinya, setepatnya, dan yang benarnya cara hidup persekutuan orang-orang percaya itu di dalam relasi dengan Allah. Jadi di sini kita sudah tangkap misegera bahwa yang menjadi inti pesan di sini sebetulnya pertama itu dibilang rendah hati. Jadi ibu bapak saudara, sama kita sebagai umat Allah, jangan bikin standar ganda. Hei para pendeta, penatua, diaken, saudara-saudara harus rendah hati. Terus bagi kita sebagai umat Allah bagaimana? Sama ji. Kalau kita mengatakan mereka rendah hati, kita juga hidup di situ. Sama ji. Sebagai umat Allah. Jadi rendah hati di sini bukan pertama-tama soal persoalan sopan santun, bermanis-manis, yang kadang-kadang manis di depan tapi di belakang pahit, seperti buah paria. Rendah hati ini bukan pertama-tama, sekali lagi, bukan soal sopan santun, apalagi sampai bilang bermanis-manis di depan. Tetapi rendah hati di sini sangat fundamental, sebuah sikap iman, sebuah sikap teologis, mengakui bahwa Allah adalah Allah, dan sementara kita jemaat, sementara kita manusia, sementara kita di jemaat, baik pemimpin, para pelayan, para presbiter, dan juga sebagai warga jemaat, sama ji. Apa itu samanya? Sama-sama menerima kasih karunia Allah. Jadi kemarin ada dalam pembinaan, ya pembinaan pelayan, kita tekankan itu. Tidak ada stratifikasi iman. Jangan taruh ini pendeta level paling tinggi, penatua diaken di tengahnya, diaken itu level paling bawah. Tidak benar itu. Sama kita semua ini di hadapan Allah, sama sebagai umat Allah. Hanya pendeta, penatua, dan diaken ada dikasih tugas khusus. Salah satu tugas khususnya ya adalah membackup saudara-saudara, menjadi pendamping bagi saudara-saudara, mendorong saudara-saudara, menjadi teman bagi saudara-saudara di dalam membangun iman, membangun kepercayaan, membangun persekutuan, dan mengambil bagian di dalam kehidupan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Nah, karena itu 1 Petrus ini 5 ayat 5b sampai 11 ada sebuah alur gerakan atau dinamika. Yang pertama, disuruh merendahkan diri di hadapan Allah. Setelah itu disuruh menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Sambil itu disuruh berjaga-jaga, dan sambil itu suruh berdiri teguh dalam iman, dan seterusnya supaya percaya kepada Allah yang memulihkan. Kalau Allah yang memulihkan itu berarti ibu bapak saudara-saudara, kendatipun ada insiden, kendatipun mungkin ada ketersinggungan, kendatipun mungkin ada kesalahpahaman, tetapi kita tidak akan kemudian tenggelam di situ. Karena kita percaya, setiap yang terjadi,
Bukan itu akhirnya dan bukan itu yang harus dipelihara. Yang benar adalah Allah bekerja memulihkan relasi-relasi. Relasi-relasi pelayanan, relasi-relasi dalam keluarga. Yang mungkin sempat retak, yang mungkin sempat terputus, yang mungkin sempat menjadi dingin. Itu panggilan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan inti dari sini adalah bahwa kemampuan manusia bukan menjadi pusat. Allah yang memelihara umatnya di tengah penderitaan, itulah yang menjadi pegangan dari semua dinamika, dari semua dorongan, arahan yang diberikan kepada jemaat. Sekarang bagian yang kedua, saudara-saudara, kita akan membedah

bersama dengan sebagai umat Allah. Belum sama. Yang satu datang bawa pengalamannya, yang satu datang bawa ini, yang satu datang bawa ininya. Padahal bukan itu. Tetapi duduk kita sama, berdiri kita sama, orang bilang sama kita sebagai umat Allah. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan, apalagi mengidolakan pendeta, jangan. Saya sudah pernah kasih tahu Ki, kalau nanti di hari penghakiman, Yesus tidak bilang begini, "Wei, mana kalian para penatua, pendeta dan diaken? Sini kumpul, kalian sahabat-sahabatku." Terus kita angkat tangan, "Bagaimana kami, bos? Kami ini cuma anggota jemaat biasa." Jauh-jauh sana, jauh-jauh. Saya tidak percaya. Dan saya juga tidak percaya dia akan panggil, pendeta sini kau. Pendeta itu di sini, Ji. Dalam dunia. Nanti yang dia tanya bagi saudara-saudara dan saya sama sebagai umat Allah. Apakah engkau melakukan kehendakku? Bukan jabatanmu, kawan. Tapi apakah engkau melakukan kehendakku? Jadi dalam hal itu, di situ kita semua sama. Bergumul bersama. Tapi tidak berjalan sendirian. Bagaimana sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai jemaat, dalam pelayanan kita membangun kehidupan kita sebagai umat Allah. Di dalam kehidupan berjemaat kita mudah membangun relasi berdasarkan posisi dan jabatan. Oh, dia itu pendeta, penatua, itu dorang itu di atas, level-level atas. Kami ini cuma anggota jemaat biasa, ya kami kasihan cuma pengurus, ya kasihan cuma kami anggota saja. Berhenti, Bapak Ibu memanggil begitu. Berhenti berpikir seperti itu, berhenti bersikap seperti itu. Tetapi kita sama setara martabatnya sebagai umat Allah yang dipanggil oleh Allah. Dan bahwa setiap orang memiliki martabat serta tanggung jawab dalam tubuh Kristus. Jadi jangan kita kembangkan pemahaman begini. Akan ada mi penatua, pendeta dan diaken. Dorang-dorang mi saja urus semua itu pelayanan. Kami tinggal terima pelayanan saja. No, no, no. Kalau kita melihat diri dipercayakan, diberi identitas sebagai umat Allah, maka masing-masing kita punya panggilan. Kepada masing-masing kita diberikan karunia. Difasilitasi kita oleh Tuhan untuk memanggil bagian, untuk membangun kehidupan pelayanan, untuk membangun jemaat Tuhan. Pendeta, penatua, diaken merupakan tugas-tugas yang khusus yang justru untuk membangun kehidupan kita sebagai umat Allah. Nah, di dalam situasi ini perintah Petrus menjadi sangat relevan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagi saya sebagai pendeta, itu berarti jangan, pendeta rantau, jangan mentang-mentang karena kau pendeta, kau anggap dirimu di atas. Kau bisa sesukamu karena kau pendeta. Kau perintah apa saja, apa yang kau inginkan. Waduh, keliru banget. Tetapi sama juga kepada saudara-saudara sebagai warga jemaat Tuhan. Kita kan cuma umat biasa, kami tidak tahu apa-apa. Dorang yang lebih paham. Kita mau bilang apa terserami kita. Tidak juga begitu kunai. Tapi sebagai umat Allah dikatakan di sini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ibu bapak saudara-saudara, gereja tidak dipanggil untuk hidup dengan kesombongan rohani. Tetapi juga jangan hidup dengan kecemasan yang berlebihan. Gereja dipanggil untuk percaya kepada pemeliharaan Allah sambil tetap berjaga-jaga dan bertahan.

0: tanggung jawab. Itu sebetulnya baru bagian yang memperjelas. Sekarang intinya, ada tiga hal yang menjadi pokok pemberitaan di sini. Yang pertama, mau memberitahukan kepada saudara-saudara dan saya bahwa rendah hati itu adalah sikap dasar kehidupan umat Allah. Jadi siapapun sebagai umat Allah, dia mesti ada hidup dan punya sikap dasar seperti ini. Jadi tolong jangan bilang, pendeta, pendatua, diaken harus rendah hati. Kalau kami sebagai warga jemaat tinggi hati tidak apa-apa. Tidak fair. Ini kita bicara sebagai umat Allah. Jangan dikelas-kelaskan, jangan dibagi-bagi. Petrus berkata, dan kamu semua, tidak ada dibilang, hei pendatua, atau cuma hei para anggota jemaat, tapi semua, rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap yang lain. Masalahnya apa? Kenapa rupanya kalau saya congkak? Kenapa rupanya kalau saya sombong? Kenapa rupanya kalau saya arogan? Waduh, sulit ini bu, bapak. Karena dikatakan secara jelas, Allah menentang. Allah tidak pro. Allah tidak berpihak. Allah tidak mendukung orang-orang yang congkak, termasuk yang sombong rohani, yang merasa diri sudah paling rohani. Diam-diam, dorong sadar, tidak sadar, Tuhan menentang mereka itu. Hanya belum sadar saja mungkin. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perintah ini diberikan kepada kamu semua. Pendeta, penatua, diaken, warga jemaat, pengurus kategorial, sampai anak-anak sekolah minggu. Kerendahan hati ini bukan hanya tuntutan bagi para pemimpin, bukan hanya tuntutan bagi warga jemaat, tetapi bagi kita sama semua sebagai umat Allah. Dan kerendahan hati di sini, ibu bapa, saudara-saudara, itu bersifat relasional. Rendah hati terhadap seorang terhadap yang lain. Jadi rendah hati ini beda dengan rendah diri. Ya. Berbeda dengan perasaan merasa kecil di hadapan Allah. Itu gereja-gereja di Eropa dulu, abad-abad pertengahan, dibangun besar-besar. Orang yang masuk dalam gereja langsung muncul kesadaran, kecilnya demi kasihan saya. Jadi akhirnya itu manusia takut betul sebetulnya sama Tuhan. Tetapi firman Allah, Yesus mengatakan, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, aku memanggil kamu sahabat. Dia tidak pernah bermaksud mengerdilkan kita di hadapan Allah. Itu harus kita garis bawahi, ibu bapa saudara. Demikian juga orang-orang yang sungguh rendah hati di hadapan Allah tidak membutuhkan kedudukan, tidak membutuhkan puja dan puji supaya dianggap besar, apalagi membesar-besarkan diri di hadapan orang. Jangan sebut-sebut jasa-jasamu di hadapan Tuhan. Oh, kalau bukan saya, minta maaf saudara-saudara, jangan dipakai kasihan. Ini gereja Tuhan yang punya, ini gereja Kristus yang punya. Tidak pantas kita ngomong seperti itu. Yang kedua, pesannya adalah menyerahkan kekhawatiran, serahkan kekhawatiran. Banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup, betul? Betul? Itu kerangka pikiran kita. Di sana begini, nanti kalau saya bagaimana, nanti kalau anakku bagaimana, nanti keluargaku bagaimana, nanti bagaimana bagaimana. Itu baru yang ringan-ringan, belum di bagian yang paling dalam dalam kehidupan kita. Resah, gelisah, cemas dan takut. Apapun perasaan-perasaan itu, diingatkan, serahkan itu kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan. Jadi kalau kita merasa cemas, merasa khawatir, merasa bimbang, merasa takut, kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya cemas. Tuhan, saya khawatir. Sampaikan kepada Tuhan. Jangan simpan sendiri. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan Allah, panggilan itu mengatakan kepada saudara-saudara dan saya, aku tetap setia bagimu dalam kondisi apapun, kendati pun mungkin kau selama ini tidak setia padaku. Aku acuhkan itu. Yang ingin aku tahu, yang aku ingin supaya engkau tahu aku ini setia bagimu. Itu yang Tuhan mau kasih tahu kita. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita, segala sesuatu, atau mungkin juga keluhan, oh Tuhan, mungkin saya tidak sanggup mi ini, mungkin saya sudah tidak kuat mi ini, jangan takut ngomong begitu kepada Tuhan dalam doa kita. Itu bukan tandanya orang yang lemah iman, bukan. Tapi justru itu sebuah kejujuran eksistensial di hadapan Tuhan. Sebuah pengakuan betapa kita rapuh. Tapi itu juga berarti betapa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini undangan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan simpan-simpan dalam hati segala macam kecemasan. Jangan simpan dalam hati segala macam kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup. Yang disuruh tidak dibilang, jangan kau khawatir. Itu sebuah realita dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah serahkan, sampaikan. Kasih keluar itu kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan dalam hati. Petrus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh memiliki atau mempunyai kekhawatiran. Kekhawatiran itu nyata, tetapi bukan itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita adalah Allah itu sendiri. Jadi ada perbedaan, saudara-saudara, antara tanggung jawab dan memikul segala sesuatu seolah-olah kita sanggup atau menjadikan diri kita seolah-olah sebagai dewa yang mampu memikul semua beban-beban hidup dan kehidupan. Kita bukan Superman. Hati kita itu rapuh. Jiwa kita bisa goyah. Kalau jiwa manusia tidak bisa goyah, kalau jiwa manusia tidak bisa rusak, kalau jiwa manusia tidak bisa miring, tidak ada itu namanya rumah sakit jiwa. Jadi ada perbedaan antara tanggung jawab dan memikul segala sesuatu seolah-olah kita. Seakan-akan semua kita masih mau kita yang pegang, masih kita yang mau pikul semua beban kehidupan. Makanya dijelaskan, ditegaskan. Serahkan aku yang memikulnya untukmu. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya tetap bekerja, berupaya, merencanakan, melayani, mengambil keputusan. Mungkin juga berhadapan dengan konflik. Tetapi ia melakukannya dari sebuah kepercayaan bahwa kehidupan kita berada dalam pemeliharaan Allah. Dan karena itu doa ibu bapa saudara bukan sebuah pelarian dari kehidupan. Doa bukan pelarian dari tanggung jawab. Tetapi cara menempatkan tanggung jawab kita itu di bawah kedaulatan Allah. Ada tanggung jawab, ada keraguan tentang kapasitas, ada keraguan tentang sumber daya, menunjukkan keterbatasan kita. Tetapi kita tahu bahwa semua tugas-tugas, semua tanggung jawab itu ternyata berada di bawah kedaulatan Allah. Semua yang kita kerja, semua yang kita usaha, jangan kita lihat, ini saya punya usaha, ini saya punya bagian. Allah tinggal datang memberkati saja, tidak begitu. Semua tugas tanggung jawab yang pernah dan telah dan masih akan diberikan kepada kita, kita harus tempatkan di bawah kedaulatan Tuhan. Itu yang kedua. Pemberitaan yang ketiga, Rendah hati dan menyerahkan kekhawatiran tidak berarti sebuah sikap yang pasif. Karena ayat 8 segera mengatakan, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara dan saya, kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak berwaspada, dapat diterkam oleh harimau itu, singa itu. Apa itu artinya? Diterkam oleh singa. Artinya, kita mati dengan pola pikiran kita sendiri. Kita sengsara dengan pola pikir kita sendiri. Merasa kuat atau mungkin merasa malu untuk menyampaikan seluruh pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Ini penting karena setelah Petrus berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, ia tidak berkata, sekarang santai saja. Tetapi ia justru berkata, berjaga-jagalah. Saudara-saudaraku, ibadah-ibadah, persekutuan, perjumpaan kita, segala macam pembinaan itu, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita senantiasa berjalan bersama, bergandengan tangan. Sebab apapun yang kita percayai kepada Allah, Allah menitipkan, jangan kau iman sok jagoan sendiri. Tapi imanmu adalah iman yang berjalan bersama. Jadi ibu bapak kalau rindu mendoakan pendeta, doakan saja. Jangan bilang, oh pendeta kan super, pendeta kan lebih hebat. Jangan pernah bilang begitu. Karena kita berjalan dalam kolektivitas sebagai umat Allah. Sama. Darah kita sama ji merah ya. Kecuali ada hewan yang namanya darahnya itu hijau, enggak tahu apa namanya. Tapi selama kita masih darah kita sama merah, kemanusiaan kita itu tetap. Nah, yang Allah panggil kita supaya jangan berjalan sendiri, melainkan berjaga-jaga, terus membangun pengharapan dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Untuk itulah kita dipanggil senantiasa. Mari kita beribadah. Mari kita membangun persekutuan kita. Saudara-saudara, iman Kristen bukan pasrah tanpa kesadaran. Ada dimensi kewaspadaan. Ada kekuatan yang dapat merusak kehidupan iman. Oh, di sana itu banyak sekali yang merusak. Mulai dari masaung, mulai dari judi online, mulai dari itu barang-barang perusak itu, segala macam zat-zat adiktif itu. Who knows? Jadi ancaman itu nyata. Belum lagi melalui media sosial. Anak-anak kita, tanya sekarang pemuda-pemuda kita. Tanya, kau buka-buka situs porno atau tidak? Apa saja yang kau buka dari situs itu? Kau harus kasih tahu saya, sebagai bapakmu, sebagai mamamu. Itu tandanya kita mengawasi mereka. Itu tandanya kita menjadi orang tua bagi mereka. Tidak boleh tersembunyi. Nah, saudara-saudara, karena itu gereja membutuhkan umat yang rendah hati tapi bukan lemah. Percaya tapi bukan naif. Menyerahkan diri tetapi sambil tetap berjaga-jaga. Nah, dan bagian yang berikut yang menjadi kesimpulan tiga hal tadi ialah bahwa keteguhan iman itu bertumpu kepada Allah yang memulihkan. Jangan takut keliru. Jangan takut salah. Karena ketika kita takut, malah membuat kita takut untuk maju. Membuat kita takut untuk bertumbuh. Tetapi iman itu bertumbuh pada Allah yang memulihkan. Kalau ada relasi-relasi kita yang tidak tepat dengan Allah, kalau ada relasi-relasi kita yang tidak pas dengan sesama kita, atau mungkin dengan keluarga, mari kita berpikir. Kalau kita tidak mampu memulihkan, kita paling tidak katakan, Tuhan pulihkan kami, pulihkan saya. Supaya jangan itu menjadi bayang-bayang, supaya itu jangan terus pagi, sore, siang, dan malam kebayang-bayang terus. Dan dengan demikian mengurangi beban-beban pikiran yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Ayat 9 dan 10 membawa teks ini menuju puncaknya. Hadapilah segala macam tantangan kesulitan hidup dengan iman yang teguh. Petrus memberikan perspektif yang sangat penting, cara pandang yang sangat penting. Dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada Sultra pagi ini dari ibadah hari Minggu GAP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Dan kita akan kembali untuk menghadirkan juga beberapa informasi lainnya untuk di perjumpaan kita sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani tentunya untuk di kebersamaan pagi hari ini, dimana mungkin dari pendengar ini sedang menikmati waktu beristirahat ya, setelah aktivitas seharian yang mungkin saja ini aktivitasnya mungkin dari olahraga, atau mungkin dari aktivitas mungkin ada juga yang lembur ya di hari Minggu. Itu mungkin saja kalau misalkan dari pekerjaan yang masih tertunda ya, apalagi ini di esok hari udah hari Senin gitu ya kan, mungkin mengejar deadline ya kayak seperti itu. Tapi mungkin dari pendengar yang sedang menikmati juga, apalagi dengan di kebersamaan kita ya, yang ingin menikmati momen weekend ya, dengan lebih menyegarkan ya, lebih santai. Ada beberapa mungkin bisa dibilang yang akan kita bagikan ya, terkait dengan kesehatan juga ya. Seperti untuk supaya tubuh ini lebih sehat dan bebas risiko penyakit ya. Dan ini bisa dibilang aktivitas yang bisa dilakukan buat pendengar juga 2,5 jam ya, ini per minggunya ya. Kalau misalkan sedang ada waktu lengang bisa dibilang ya. Ya mungkin dari pendengar juga ya masih mengira kalau olahraga itu harus dilakukan di tempat khusus ya, kayak nge-gym gitu ya kan. Emang bisa sih nge-gym sih. Ya, apalagi untuk weekend ya, wah itu kesempatan yang pas untuk nge-gym. Atau dengan alat-alat yang mahal gitu ya kan, ya ada perlengkapannya kayak treadmill dan angkat beban semacamnya. Ada bahkan yang sampai beli sendiri gitu ya kan, simpan di beberapa spot tertentu yang ada di rumahnya jadi tempat olahraga gitu ya kan. Waduh, berarti orang-orang have ya. Nah ini ternyata bisa nih untuk menyehatkan tubuh pendengar ya, selama 2,5 jam ya, olahraga ringan dalam seminggu ya, yang mungkin dari pendengar juga bisa membuat tubuh ini menjadi lebih sehat gitu ya kan, supaya tubuh ini tetap sehat dan juga mencegah dari penyakit. Nah ini dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya pendengar, World Health Organization ya, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ya, bahwa kalau dari pria dewasa itu dianjurkan melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggunya ya. Sepertinya kita membutuhkan ini untuk mencegah kita dari banyaknya penyakit yang bisa menghantui ya, apalagi dengan pola konsumsi yang ya bisa dibilang doyan jajan mungkin ya kan. Ya, dari aktivitas tubuh untuk pria dewasa itu atau bisa dibilang orang dewasa itu harus 150 menit ya setidaknya untuk aktivitas fisiknya gitu pendengar, per minggunya. Jadi ya harus meluangkan waktu nih ya ceritanya. Nah ini kalau dibagi rata-rata itu bisa sekitar 21 menit per harinya pendengar. Jadi aktivitas ini bisa dengan gerakan sederhana, lari di tempat gitu pendengar ya, lari-lari ringan, jalan kaki ya, dengan jalan cepat juga bisa, atau naik turun tangga nih ya. Kalau misalkan di rumah pendengar ada tangga, coba tuh ya, selama 21 menit lumayan tuh ya, kan per minggunya 150 menit ya. Jadi kalau dibagi jadi 21 menit, itu bisa dijadikan standar ya untuk aktivitas mengawali pagi ya, ya supaya tubuh juga bisa punya waktu untuk menyehatkan dari aktivitas tubuh gitu pendengar. Nah, masih kita akan bagikan ya sedikit terkait dengan kondisi kesehatan yang perlu kita perhatikan ya, apalagi mungkin mereka yang aktivitas di selama sepekan gitu ya kan, dari Senin sampai Jumat mungkin di perkantoran atau semacamnya ya, entah itu perkuliahan juga. Dari pendengar yang dimana itu mungkin disibukkan dengan kondisi duduk ya, kondisi dimana sedang fokus untuk belajar atau fokus dengan deadline-nya, tugas-tugasnya ya kan. Ya, jadi ini menjadi standar kalau misalkan ada beberapa waktu sekitar 21 menit yang bisa diluangkan juga untuk tubuh ini bisa meraih ya kesehatan, apalagi mungkin saja dari pola hidup yang ya itu dia ya. Apalagi kalau misalkan lagi lembur-lemburnya atau lagi banyak sekali deadline gitu ya kan. Konsumsi ya, konsumsi jajanan yang tidak terkontrol mungkin ya. Nah, ini jadi salah satu trik untuk bisa mengatur waktu gitu ya, memberikan ruang untuk tubuh. Kita masih akan bagikan di perjumpaan kita tentunya. Di jelang siang hari ini masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih kita bahas nih ya terkait dengan kesehatan ya. Memaksimalkan waktu ya 21 menit per hari. Wah, itu memang mungkin terlihat berat ya kalau belum dilaksanakan ya. 21 menit ya lumayan lama ya. Tapi kalau mungkin sudah mulai mengikuti tahapannya itu bisa ya tentunya bermanfaat ya kalau dilakukan rutin. Nah, ini meskipun terlihat mudah karena 21 menit mendengar ya, seperti mungkin bisa dilakukan dengan aktivitas lari ya, lari di tempat, itu ternyata sudah cukup untuk bisa dibilang sangat efektif membakar kalori pendengar ya. Apalagi untuk dalam waktu 30 menit ya, kalau misalkan dari pendengar sendiri bisa membakar lebih dari 200 kalori ya. Ini tergantung juga dari kondisi tubuh ya, entah itu dari berat badannya dan juga dari kecepatan gerakannya pendengar. Nah, kalau misalkan olahraga ringan ini juga bisa nih berdampak besar kalau misalkan untuk kesehatan, supaya tubuh ini kembali ya refresh gitu ya ceritanya. Apalagi kalau dilakukan secara rutin pendengar. Jadi manfaat dari olahraga rutin ini juga sangat beragam juga ya. Beberapa jenis olahraga juga bisa ditekuni ya, olahraga yang ringan ya bisa dibilang. Dan itu bisa menurunkan dari kalori tadi untuk berat badan ya, menjaga kesehatan juga, apalagi dari organ-organ tubuh ya, seperti organ jantung gitu ya pendengar. Dan juga bisa memperbaiki kualitas tidur, bisa juga mengurangi dari resiko penyakit diabetes ya, hipertensi ataupun stroke nih pendengar. Jadi olahraga ini bukan hanya soal penampilannya saja ya, mungkin yang terlihat sepele gitu ya, tapi bagaimana ini menjaga untuk tubuh ini supaya tetap berfungsi ya. Ada aktivitas, ada gerakan yang dilakukan tiap harinya ya. Ya 21 menit ya waktu yang bisa lah ya di spending sebelum mungkin aktivitas kayak ke kantor ataupun ke tempat kuliahnya atau semacamnya ya di pagi hari ya. 21

Ya kayak bisa nafas gitu pendengarnya. Ya itu salah satu dampaknya ya, karena jarang bergerak. Nah, dan ini juga ya pendengar, jumlah penderita penyakit ini akan terus bertambah juga nih ya, kalau menurut data meningkat hingga tahun 2025 kemarin ya, sampai untuk di 2026 dan mungkin data-data yang berikutnya ya, yang mendatang itu juga bisa saja ya semakin banyak ternyata yang tidak ini juga ya, tidak rutin beraktivitas seperti tadi yang sudah Ilham jelaskan sebelumnya. Ya itu sangat penting juga nih ya, mulai melakukan aktivitas ya, ya 21 menit. Ya kalau misalkan di course ke per minggunya ya 150 menit ya totalnya. Nah, ini bisa dimulai nih dengan lari tadi nih ya. Ya lari di tempat aja ya. 10 sampai 15 menit juga ya untuk tahap awal gitu ya. Dikit-dikit lah, enggak terlalu lama gitu ya kan. Nah, itu bisa nanti durasinya ditingkatkan sedikit demi sedikit pendengar. Nah, ini memang sangat sederhana tapi memang sangat diperlukan pendengar. Jadi aktivitasnya bisa membakar lebih dari 200 kalori yang seperti Ilham sebutkan ya dalam waktu 30 menit. Ini tergantung juga dari Ilham sebutkan tadi ya, dari kecepatan gerakan yang dilakukan dan juga dari proporsi tubuh ya, dari berat badannya seperti apa. Nah, kita masih akan menemani pendengar ya dengan beberapa informasi sedikit ya terkait dengan kesehatan dan juga olahraga yang mungkin bisa dilakukan secara rutin nih ya, untuk menjaga pola hidup ya, atau misalkan tubuh kita tetap dalam kondisi sehat dan prima. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, sudah kita bahas sedikit ya terkait dengan kesehatan tadi. Kalau misalkan rutinitas kita ya, tadi dengan beberapa aktivitas gerakan ringan, itu selama 150 menit ya, kalau per minggu ya. Nah itu punya banyak sekali manfaat ya, dari membantu juga untuk menurunkan berat badan, itu juga untuk memperkuat dari segi jantung dan paru-paru. Ini juga bisa turunkan resiko dari penyakit ya, diabetes, darah tinggi, bahkan dari tidur itu jadi lebih nyenyak, juga tubuh bisa menjadi lebih segar, mendengar. Tapi kembali lagi kuncinya ya, kalau misalkan untuk hidup sehat sendiri itu terletak dari bukan olahraga yang berat ya, tapi dari konsistensi untuk beraktivitas itu tadi ya, untuk perharinya ya sekian menit, yang mungkin durasinya di awal-awal itu masih 10 atau 15 menit, dan itu bisa meningkat kembali lagi ya dari rutinitas yang kita lakukan. Nah ini juga cukup tidak lebih dari 30 menit ya pendengar gerak aktif setiap hari, dan tubuh ini bisa terasa lebih bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah ini juga dari informasi yang sudah kita bagikan ya, dari subuh sampai di jelang pukul 11 nih ya pendengar, untuk perjumpaan kita siang hari ini. Dan Ilham juga mau pamit nih, undur diri ya, karena sudah menemani pendengar dari pukul 5 tadi waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11. Nanti ada rekan kita, ada Mbak Wulan, sampai nanti untuk warta berita daerah siang ya, menemani pendengar dengan beragam informasi juga untuk menemani aktivitas pendengar di siang hari ini. Dan Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Kembali ya, kita bertemu suara lagi. Edisi hari ini akhir pekan pendengar Minggu 27 September 2026. Di pekan terakhir September, selamat siang ya untuk Anda semua. Selamat siang untuk Anda yang sedang beraktivitas, apapun itu aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Akhir pekan Sultra Siang hadir menjumpai ruang dengar Anda seperti biasa. Rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang akan kembali kami persembahkan. Ada beberapa lintas nada pilihan juga yang tentunya nanti akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang sehat ya untuk Anda semua. Kabar yang sehat, kabar yang baik. Kalau sedang ada yang sakit atau yang kurang sehat hari ini, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala pendengar. Rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menjumpai ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Jadi pokoknya jangan pindah-pindah frekuensi, tetap dan terus bersama dengan kami yang di mana siaran kami untuk siang hari ini kembali bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 96,7 FM maupun juga di 954 kHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Sebelum kita hadirkan rangkaian mata acara awal untuk di perjalanan Sultra Siang, pilihan lagu juga ya. Kita sampai belibet nih menyapa Anda. Pilihan lagu-lagu Pamungkas juga masih akan hadir menyapa Anda di siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Lagu yang populer juga nih, Dewa Dewi. Asik. Dewa Dewi menyapa Anda untuk di siang hari ini, mengawali kebersamaan kita untuk di perjalanan Sultra Siang. Sultra Siang kita awali dengan idola anak cerdas Indonesia. Seperti biasa kalau idola anak, untuk anak-anak cerdas dimanapun Anda berada, ini siaran khusus untuk kalian pendengar ya. Anak-anak cerdas dimanapun Anda berada, untuk di siang hari ini kembali kami akan persembahkan program acara Idola Anak. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami, siaran kami di siang hari ini, selamat mendengarkan, selamat mengikuti dengan seksama, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan kemana mana pendengar, rangkaian mata acara pilihan juga masih tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Idola anak cerdas Indonesia kemudian akan dilanjutkan lagi dengan beberapa rangkaian mata acara pilihan seperti dinamika olahraga yang akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kemudian ada perjalanan musik dan informasi juga akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Updatean warta berita daerah siang hasil produksi pemberitaan teman-teman reporter RRI Kendari dan RRI Bau-Bau akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ada 100% Indonesia, Cek Fakta, dan beragam rangkaian mata acara pilihan lain yang tentunya akan menyapa ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di Sultra Malam pendengar. Jadi panjang ya, panjang kebersamaan kita. Jadi pastikan pokoknya jangan pindah-pindah frekuensi, tetap stay tune di 96,7 FM dan bisa Anda dengarkan juga melalui streaming di RRI Digital untuk diperjalanan jalanan Sultra Siang ini bersama Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

Acara Anak Cerdas Ultra, pastinya masih bersama saya, Iren. Iren doakan semoga kalian tetap sehat untuk bergembira satu hari ini untuk berlibur. Yang biasa berlibur setiap minggu pasti asik ya. Tapi harus ingat supaya tidak terlalu capek. Iren ingatkan supaya teman-teman tidak lupa untuk makan yang banyak biar kita tetap sehat. Teman-teman paling suka mainnya apa? Main boleh, tapi ingat ya untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan buang sampah di sembarang tempat biar kita tidak kebanjiran. Nah teman-teman, hari ini Iren akan membagikan satu tips tentang menjaga meja belajar tetap rapi. Setelah itu, Iren akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita dari Nepal dengan judul Mengapa Lidah Ular Bercabang. Tapi kita jangan buru-buru ya. Iren mau putar satu lagu dulu untuk kita dengar bersama-sama.

lagunya bagaimana teman-teman? Kalian suka kan? Teman-teman, belajar yang baik harus kita persiapkan tempat yang cocok untuk kita belajar. Selain tempat yang cocok, meja belajar juga harus sesuai dan enak digunakan. Hanya saja, tanpa disadari, meja belajar dapat mempengaruhi semangat belajar. Meja belajar yang rapi bisa membuat kita betah berlama-lama. Sebaliknya, jika meja belajar berantakan, kita akan malas berada di atas meja. Jika malas, pastinya membuat belajar tidak maksimal. Sebenarnya, mengatur meja belajar agar selalu rapi sangat mudah. Mau tahu caranya? Dengarkan baik-baik ya. Iren kasih tahu cara mudah mengatur meja belajar yang membuat teman-teman semangat belajar. Pertama, teman-teman pisahkan barang sesuai fungsinya. Pisahkan barang-barang yang sering bertumpukan di meja belajar sesuai dengan kategorinya. Misalnya, alat tulis, buku pelajaran, surat, atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Letakkan masing-masing kategori barang dalam tempat yang terpisah. Khusus untuk surat-surat penting, simpan di tempat yang paling aman. Dan jangan lupa tempelkan label pada map tempat menyimpan agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan nanti. Nah, Iren mau lanjut lagi, tapi sebelum Iren lanjut, kita dengar satu lagu dulu. Bagaimana teman-teman?

lagunya oke kan? Teman-teman, kita perlu gunakan kotak atau keranjang kecil. Nah, untuk memudahkan menyimpan benda-benda di atas meja belajar, kita bisa menggunakan wadah atau keranjang kecil. Hal ini juga mencegah agar meja belajar tidak berantakan. Selain itu, memudahkan teman-teman untuk mencari benda saat dibutuhkan. Untuk benda-benda kecil seperti flash disk, klip, stabilo, penghapus, dan alat tulis berukuran kecil lainnya perlu ditempatkan dalam satu wadah tertutup atau masukkan ke dalam laci meja agar tidak mudah hilang. Ngerti kan? Oh iya teman-teman, kita juga harus mengurangi barang yang tidak diperlukan, karena meja belajar akan terlihat penuh dan berantakan jika terlalu banyak barang yang diletakkan di atasnya. Sebab itu, sebaiknya kurangi barang-barang yang tidak diperlukan. Pilihlah barang-barang yang penting dan sering dipakai untuk diletakkan di atas meja belajar. Sedangkan, benda-benda yang tidak terlalu sering digunakan bisa kita letakkan di tempat lain. Semakin sedikit benda yang diletakkan di meja belajar, semakin mudah kita mengatur untuk membersihkannya. Nah, sekarang Iren mau teman-teman melihat meja belajarnya apakah masih berantakan sambil Iren putarkan satu lagu ya. Oke.

teman-teman juga harus membuat jadwal khusus untuk menata meja belajar. Karena meja belajar perlu dibersihkan agar tidak menjadi sarang kuman. Setidaknya sekali dalam seminggu, teman-teman. Cara mudah membersihkan meja belajar yaitu menggunakan 2 kain lap. Teman-teman basahi salah satu kain lap, lalu gunakan untuk membersihkan meja. Selanjutnya, keringkan menggunakan kain lap lainnya yang masih kering. Oh iya teman-teman, harus meluangkan sedikit waktu untuk membereskan meja setelah digunakan untuk merapikannya kembali. Tidak lama kok, teman-teman hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja untuk melakukannya. Tetapi, jika hal ini tidak dibiasakan, maka meja belajar akan selalu berantakan dan penuh barang. Membereskan kembali meja setelah menggunakan juga dapat membantu mengingat di mana saja kita meletakkan barang-barang. Teman-teman bisa menambahkan hiasan favorit sebagai penambah semangat belajar. Kita bisa menambah hiasan favorit di atas meja belajar. Misalnya, meletakkan bingkai foto orang-orang yang kita sayangi, seperti orang tua atau sahabat kita. Kita juga bisa menempatkan balok kayu yang dapat disusun membentuk kata tertentu seperti semangat belajar, be success, and lain sebagainya untuk menambah semangat belajar.

Kita masih di acara Anak Cerdas Ultra bersembahan RRI Kendari, dan saya Iren masih bersama teman-teman semuanya. Nah, yang mau dengar cerita pasti tidak sabar kan? Iren mau cerita apa ya hari ini? Ada yang tahu? Iren kasih tahu ya. Cerita kita hari ini berasal dari Nepal dengan judul Mengapa Lidah Ular Bercabang? Sudah tidak sabar ya? Baiklah, Iren akan mulai bercerita. Dahulu kala, di Nepal, hiduplah seekor burung besar dan gagah bernama Garuda. Burung Garuda mempunyai ibu bernama Vinanta. Sejak kecil, Garuda diajarkan agar selalu berbakti kepada orang tuanya. Garuda diserahkan oleh ibunya kepada seorang dewa sakti di puncak gunung untuk belajar ilmu kesaktian. Garuda kemudian belajar dan tekun, dan tidak lama Garuda sudah berhasil menguasai ilmu kesaktian dari sang guru. Bahkan Garuda tumbuh menjadi burung yang sangat sakti. Garuda dalam setiap pertarungan tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan. Garuda selalu menang setiap kali bertarung. Selain sakti, Garuda juga berhati mulia. Ia selalu menolong orang yang dalam kesulitan dan membela kebenaran. Bagaimana ya nasib Garuda selanjutnya, teman-teman? Kita akan lanjutkan ceritanya setelah lagu berikut ini.

Kembali lagi di acara Anak Cerdas Sutra. Oh ya, pada suatu hari Garuda mendengar kabar bahwa ibunya Vinata telah diculik dan diperbudak oleh bangsa ular. Garuda segera menuju ke tempat para ular dan menemui pimpinan mereka yang bernama Kadru. Garuda tidak akan bisa melawan Kadru, teman-teman, karena khawatir para ular akan melukai ibunya yang sedang ditahan. Garuda berusaha mendekati Kadru dan meminta

akan hidup selama-lamanya. Hanya saja, Amrita disimpan di bulan dan dijaga oleh 100 dewa. Karena Garuda sangat menyayangi ibunya, Garuda harus menyetujui syarat itu. Garuda kemudian pergi ke bulan dan menemui para dewa. Dan ketika bertemu dewa, Garuda berkata, "Aku hendak mengambil Amrita." Mendengar perkataan Garuda, apa reaksi para dewa teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya setelah lagu berikut ini. Iren segera kembali di Anak Cerdas Sutra.

para dewa marah karena kelancangan Garuda. Berani sekali kau kemari dan meminta air suci kami, kata seorang dewa. Aku akan melakukan apa saja untuk membebaskan ibuku, tegas Garuda. Akhirnya teman-teman, Garuda bertarung dengan 100 dewa. Pertarungan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Akhirnya Garuda berhasil mengalahkan seluruh dewa dengan susah payah. Setelah mendapatkan Amrita, Garuda membawa menemui Kudra. Awalnya Kudra terkejut melihat Garuda berhasil menjalankan tugasnya. Kudra pun menepati janjinya dan melepaskan ibu Garuda. Para ular lalu mengambil kendi berisi air suci Amrita. Sebelum menikmati air suci itu, mereka memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, ternyata kendi berisi Amrita telah hilang diambil oleh Dewa Indra. Yang tersisa hanyalah ceceran air suci di rumpun ilalang. Lalu, para ular berebut menjilati ceceran air suci. Akibatnya, lidah mereka tersayat tepi daun ilalang yang sangat tajam dan menjadi bercabang dua. Sejak itulah, ular mempunyai lidah yang bercabang. Bagaimana cerita Iren, teman-teman? Nah, sebelum berpisah, Iren mau katakan kalau pesan moral dari cerita tadi adalah sayangilah ibumu. Lakukan yang terbaik untuk ibumu dan ringankanlah pekerjaan ibumu dengan membantunya semampumu. Ingat, sayangilah ibu kalian.

0: di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol

0: jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadap adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya, penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian, kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempatnya untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Tinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pelatih main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di buangnya, dapat 1 poin dan itu pun sudah terisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama kita update dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, siaran kembali kami ambil alih di studio program 1 RRI Kendari melalui frekuensi FM 96,7 FM yang Anda dengarkan di siang hari ini. Lepas di menit ke-40 ya, dari pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih terus membersamai siaran kami di RRI Programa 1 Kendari untuk di Sultra Siang ini. Perjalanan Sultra Siang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Jadi nikmati lagu-lagu yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Walaupun mungkin di luar sana nampaknya cuaca Kota Kendari dan sekitarnya untuk di siang hari ini terpantau dengan cuaca yang panas cerah. Cerah berawan di luar sana pendengar. Ya, mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas apapun itu aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Kembali kita update informasi terlebih dahulu pendengar di siang hari ini, yang dimana sebanyak 1.336 siswa dari 10 sekolah di Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Pijar Inspirasi 2026 yang digelar serentak oleh komunitas Kawan Inspirasi bersama Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Sabtu 26 September 2026 kemarin pendengar. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman melalui berbagai materi edukasi. Bank Indonesia dalam hal ini memberikan pemahaman mengenai layanan informasi publik Bank Indonesia, Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah, ke bank sentralan serta sistem pembayaran digital. Selain itu, siswa juga dikenalkan dengan Perpustakaan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara sebagai sumber literasi dan informasi termasuk IBI Library yang menyediakan koleksi buku elektronik yang dapat diakses secara digital. Administrator Unit Kehumasan KPWBI Provinsi Sulawesi Tenggara Indra Gunawan Rahman juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, kolaborasi tersebut ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi Bank Indonesia kepada generasi muda. Dan kegiatan Pijar Inspirasi 2026 ini dilaksanakan di SD Negeri Bajo Indah, kemudian di SD Negeri 2 Bokori, SD Negeri 1 Bokori, Mas Bahrul Mubarak, MTSS Bahrul Mubarak, SD Negeri 1 Toronipa, SD 2 Toronipa, MTSN 3 Konawe, kemudian SD Sawapudo dan SD 3 Lalonggaso Meeto pendengar. Kegiatan Pijar Inspirasi 2026 ini dari 1.336 siswa yang mengikuti kegiatan tersebut ada sebanyak 698 itu merupakan siswa laki-laki dan 638 lainnya siswa perempuan. Dan peserta terbanyak itu berasal dari MTSN 3 Konawe dengan 291 siswa, sedangkan jumlah peserta paling sedikit itu berasal dari SD Negeri Sawapudo sebanyak 70 siswa pendengar. Wow, keren. Luar biasa ya. Dan informasi ini masih bisa kembali Anda akses pendengar di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi lainnya yang bisa Anda akses di sana. Ada berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan beberapa informasi-informasi lain yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda semua hanya ada di rri.co.id pendengar. Kita masih akan terus hadir bersama untuk di musik dan informasi perjalanan Sultra Siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali kita update informasi pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi transformasi digital di dunia pendidikan. Salah satunya melalui webinar bulanan PGRI ke-9 tahun 2026 yang mengangkat tema pemanfaatan teknologi AI untuk pengembangan perencanaan dan media pembelajaran interaktif. Kegiatan yang berlangsung di Jumat kemarin, pendengar, ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para guru dan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung proses pembelajaran. Mengusung tema semangat guru hebat, siap mewujudkan pembelajaran yang interaktif dan kekinian, webinar ini menempatkan transformasi digital sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan kompetensi guru. Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Suryadi SPD MPD MA hadir sebagai salah satu pembuka kegiatan webinar tersebut. Turut hadir juga Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Dr. Kasmawati MPD. Sementara itu Arisia Pristianti SSI MSI sebagai narasumber pada materi webinar memberikan perspektif mengenai pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung perencanaan maupun pengembangan media pembelajaran yang interaktif. Dan webinar tersebut juga dimoderatori oleh Murniati SSI MPD yang membantu jalannya kegiatan dan juga diskusi pendengar. Nah, jadi memang AI ini buka peluang baru ya bagi guru. Perkembangan teknologi digital khususnya AI ini menghadirkan peluang baru bagi guru untuk mengembangkan proses pembelajaran. Teknologi tersebut, pendengar, itu dapat dimanfaatkan untuk membantu menyiapkan ide pembelajaran, kemudian juga menyusun bahan ajar, mengembangkan media interaktif, hingga menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik. Namun, pemanfaatan teknologinya juga ini menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan adaptasi. Dan melalui webinar ini, PGRI Sulawesi Tenggara mendorong guru tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikannya secara tepat dalam proses pembelajaran. Guru yang terus belajar adalah guru yang mampu melahirkan generasi unggul. Nah, pesan tersebut itu menjadi semangat utama kegiatan bahwa memang transformasi digital pendidikan pada akhirnya tetap membutuhkan peran guru sebagai pengarah, fasilitator, sekaligus juga sebagai pendidik pendengar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

situasi lalu lintas. Pemanfaatan aplikasi juga mendukung respon cepat saat terjadi kepadatan arus lalu lintas, kecelakaan maupun gangguan lainnya. Dan informasi posisi personel juga dapat menjadi dasar untuk mengarahkan petugas terdekat dalam melakukan penanganan. Nah, pendengar, selain pemantauan sigap ANOA digunakan untuk mendukung evaluasi pelaksanaan tugas personel berdasarkan data di lapangan, hal tersebut juga mendorong pelaksanaan pelayanan lalu lintas yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang barusan Ulan sampaikan masih bisa kembali Anda akses ya pendengar di kanal kami di rri.co.id. Jelang pada waktu pukul 14, tepat waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali update warta daerah siang, yang dimana karena ini hari Minggu akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda himpunan berita sepekan, antara lain informasi dari pemerintah yang terus menjaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Kemudian kita juga akan update informasi dari RRI Bau-Bau. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya hanya di Warta Daerah Siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat siang saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat.
2: Jadi untuk sampung lewat bawah jangan ragu, akan tercukupi sampai akhir tahun.
0: Berikut pendengar, kami hadirkan dua pokok berita utama. Pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 27 September 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, sejak Januari sampai September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdurrauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
4: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPR maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdurrauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Perumbulok Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai lebih dari 1.500 ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
5: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu Pak, sekitar ada 1.500 tonan Pak.
6: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya hingga akhir 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai sekitar 1.500 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau Arif Hidayat mengatakan stok tersebut masih akan bertambah melalui pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Pasokan diantaranya berasal dari Konawe dan Bombana untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bau-Bau.
5: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu Pak, sekitar ada 1.500 tonan Pak. Jadi untuk lewat bau jangan ragu, akan tercukupi sampai akhir tahun.
6: Wilayah kerja Bulog Cabang Bau-Bau mencakup Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Penyaluran beras dilakukan melalui Mitra Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di wilayah tersebut. Arief menjelaskan rata-rata penyaluran beras Bulog melalui para mitra mencapai sekitar 700 hingga 800 ton setiap bulan. Dengan volume penyaluran tersebut, tambahan pasokan tetap diperlukan untuk menjaga stok tetap aman hingga akhir tahun.
5: Jadi kalau sedikit lagi kita tambah lagi begitu. Oh,
6: okay. Ya. Selain beras, Bulog Cabang Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan posisi terakhir, stok minyak goreng yang tersedia sekitar 80 ribu liter. Untuk minyak goreng, Bulog menjual kepada mitra dengan harga Rp14.500 per liter. Selanjutnya, harga penjualan kepada masyarakat ditetapkan Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijual Bulog kepada mitra dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga di tingkat konsumen akhir ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditas gula, saat ini Bulog Cabang Bau-Bau belum memiliki stok di gudang. Bulog telah mendapat informasi bahwa pasokan gula akan kembali masuk tahun ini, namun waktu kedatangannya belum dapat dipastikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
7: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
8: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
7: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita, terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain. Walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang. Dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
8: Siska mengatakan pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman, serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
9: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat.
10: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur, dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan, penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional, hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini, produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton, bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan, mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap. Dan dalam pelaksanaannya, program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman serta combine harvester untuk proses panen.
9: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern advanced agriculture sistem yang baru diterapkan sama kementerian kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat dari sebelumnya yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca, insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung kita akan coba.
10: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.

0: Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyeludupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyeludupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Ya, untuk warga binaan seperti apa yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke apa namanya aturan dari Undang-Undang PAS ya yang 2022. Tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti dapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu handphone dengan narkoba.
1: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam register F serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai Lapas Bau-Bau yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan Lapas Bau-Bau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Bode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.

0: 31 pejabat di Pemkot bau-bau berganti posisi, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan lurah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Hairul Mulko melaporkan.
1: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan mengisi sejumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah pada Selasa 22 September 2026. Salah satu perubahan terjadi pada jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau di tengah bergulirnya pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Yaya Wirayahman yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sementara jabatan Sekretaris DPRD untuk sementara diisi Arif Basari sebagai pelaksana tugas. Arif Basari saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fai menekankan agar pejabat yang mendapat amanah baru segera menunjukkan kinerja dan tidak menjadikan jabatan sebatas posisi administratif. Menurutnya penyegaran birokrasi harus bermuara pada penguatan kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
1: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan, tingkatkan inovasi serta jaga integritas, disiplin dan loyalitas saudara harus tegak lurus kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2: Yusran juga sebelumnya menegaskan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi agar setiap lini pemerintahan mampu mencapai target kinerja. Penyegaran birokrasi kali ini mencakup 31 pejabat pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
1: Bahwa proses pengisian jabatan ini telah melalui mekanisme pertimbangan yang matang, berbasis pada aspek kompetensi, integritas, rekam jejak, serta hasil seleksi yang objektif. Oleh karena itu, jabatan yang saudara-saudara emban mulai hari ini adalah sebuah amanah besar. Namun ini menuntut tanggung jawab yang mutlak, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau, melainkan pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Pemkot Bau-Bau untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah berjalan efektif sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara kini memanfaatkan jalur laut, darat, dan udara sehingga memerlukan pengawasan serta pencegahan lintas pihak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
1: Pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara menjadi perhatian serius karena wilayah ini memiliki jalur darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang terlarang. Kepala BNN Kota Kendari Isamuddin mengatakan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga berpotensi menjangkau wilayah kabupaten dan daerah pesisir. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara dengan banyak wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pengawasan serta pencegahan.
2: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka, si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
1: BNN Kota Kendari terus melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkotika juga diperkuat melalui kerjasama lintas instansi. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai peredaran dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendekatan pencegahan dan penindakan perlu berjalan secara beriringan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara.
0: Informasi terakhir, pendengar, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi apresiasi komitmen antar pihak, perkuat pengawasan orang asing hingga ke tingkat desa. Mengenai hal tersebut selengkapnya, berikut laporan Heldiawati Kadir.
3: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Wakatobi Khairil memberikan apresiasi atas komitmen yang telah terjalin antar pihak dalam upaya memperkuat pengawasan keberadaan seluruh aktivitas warga negara asing di wilayah Wakatobi. Ia menegaskan pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas imigrasi atau instansi pemerintah semata. Keberhasilan menjaga ketertiban hukum dan keamanan wilayah sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat hingga ke tingkat desa.
4: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta komitmen untuk menjalin kerjasama ini. Tetapi dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang nyata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi yang kita bangun dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3: Menurut Khairil, dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, hingga aparat dan warga di tingkat desa, sistem pengawasan akan berubah menjadi pengendalian bersama yang tanggap. Setiap potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal, maupun aktivitas yang tidak sesuai aturan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti secara cepat di lapangan. Dengan pola pengawasan kolaboratif diharapkan, pengelolaan keimigrasian di Wakatobi berjalan lebih efektif, teratur, dan mampu mendukung perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah dengan tetap berpegang teguh pada hukum yang berlaku.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Detik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Lancar, teruskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi lagi untuk hari ini. Kebersamaan kita di hari Minggu, akhir pekan tepatnya 27 September 2026. Kita sama-sama di perjalanan Sultra sore sampai tuntas nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, mengawali kebersamaan kita seperti biasa ya, untuk perjalanan Sultra sore itu bakalan diawali dengan 100% Indonesia. Yang pengen ikutan boleh langsung di line telepon kita 0401 3124008, juga boleh melalui line WhatsApp kita 0813 5450967, atau juga boleh di kolom komentar TikTok RRI Kendari. Kita lagi live saat ini, yang pengen ikutan boleh langsung di kolom komentar ya. Bolehnya, serunya maunya sih yang request lagu di TikTok RRI Kendari boleh pakai nama ya, nama sama alamatnya di mana. Soalnya kalau kita nyebutin nama di akun TikToknya tuh agak-agak ribet, soalnya ada yang double-double tuh hurufnya, Z ketemu S, lalu juga ketemu H, ketemu L. Nah, bingung tuh. Bingung kan kita bacanya ini sama siapa. Jadi alangkah bijaksana, wece, bijaksana, alangkah baiknya kalau pakai nama disertakan ya, nama sama alamatnya di mana. Jadi kita enak tuh nyebutnya. Dan juga untuk lagu requestannya, ini kenapa kita silau sekali ya? Terang sekali guys, terang sekali bang, ya Allah. Tapi it's okay, bolehlah. Saya kan kalau seputih ini kayaknya emang seputih melati ya. Putih-putih melati Alibaba. Aduh. Oke, kita yang pengen ikutan sekali lagi line teleponnya 0401 3124008. Oi, sudah jago kakandaku. Jago tahu. Nah, itu kayaknya keterangan nih, keterangan. Keterangan sekali itu kanda. Iya, bingung ya. Iya. Sudah, itu saja. Jangan, sebentar ya. Kabur sekali, aduh, gelap gulita kita dong ya. Nah, itu yang pas. Begitu kan dah. Nanti sebentar kalau maghrib-maghrib toh, baru mi dinaikkan lagi cahayanya. Kalau begini, oke, sip lah. Yuk. Selamat sore sebelumnya untuk yang ada di 4 lingkar Kota Kendari dan juga yang ada di dalam Kota Kendari yang memantau atau mendengarkan Pro 1 siang hari ini di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store buat yang pakai Android dan juga di Apple Store untuk yang pakai iOS. Atau Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 Kendari di streaming www.rri.co.id, selain di FM ya 96,7 MHz.

0: kHz. Kita juga ada di AM 954 kHz pendengar untuk yang ada di luar kota Kendari yang mungkin sudah tidak mendapatkan di pemancar FM, bisa dengarkan di pemancar AM 954 kHz. Dan mungkin yang maunya dengar di streaming, nah kita juga ada di streaming ya. Baiklah, 0401 3124008. Sofi ingin menyapa untuk yang ada di live TikTok RRI Kendari. Hai, buat siapa ini? Ada Yan04, lalu juga ada Michelle. Hai Michelle, halo. Kabar gimana Michelle? Mau request lagunya siapa nih? Kemudian jangan lupa like, share dan komen ya. Like, share dan komen, tap-tap layar dong ya. Tap-tap layar ini menentukan untuk kemaslahatan umat. Iya, tap-tap layar ya kayaknya. Waduh, kita butuh ini. Iya, biar jualan kita laku lah ya. Baik, alhamdulillah baik. Oke, thank you Michelle udah share, like dan komen. Kita yang pengen ikutan request lagu boleh nih, tapi spesial 100% Indonesia lagunya. Kita untuk mancanegara belum ya. Baiklah, ada Iwan di konsel, kita ke telepon terlebih dahulu. Siap Pak, ada Mas Iwan, ada Bang Iwan. Halo, 100% Indonesia.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ada Bang Iwan di konsel. Konsel gimana nih? Panas hujan? Belum ya, belum ada hujan kayaknya nih.
1: Banget di sini. Kelihatannya sih tadi malam mendukung, tapi
0: enggak. Iya, betul. Semalam padahal kita berharapnya wah kayaknya bakalan hujan nih. Ternyata itu adalah zong.
1: Apa ya, mudah-mudahan sih jangan lama-lama lah, karena kita di sini loh, di sawah itu pada hujan.
0: Betul, kangen hujan ya. Berharapnya sih udah banyak yang puso kan ini sawah-sawah kita ya.
1: Kasian loh.
0: Betul. Oke, kita ke lagu. Boleh ke lagunya siapa dulu?
1: Lagunya Dewa, Separuh Napasku.
0: Separuh Nafas, boleh. Buat siapa ini Separuh Nafasnya?
1: Ini dengan kata siapa?
0: Sama Sofi.
1: Siapa? Hah?
0: Siapa?
1: Yang nyiar siapa sekarang?
0: Sama Sofi.
1: Oh, Mbak Sofi. Bisa pesan di Sofi. Kemarin juga aku balik. Habis baru kemarin aku beli Sofi.
0: Iya, aduh. Harus check out itu ya. Check-in aduh. Iya, ada kan. Banyak loh aplikasi tuh di Shopee. Di saya tuh banyak. Ada Shopee Pinjam, ada PayLater.
1: Kalau Shopee Pinjam boleh lah, coba-coba
0: pakai Shopee nanti. Mau yang mana itu ya? Pinjam lagu boleh, PayLater boleh. Lagunya diputerin dulu, bentar baru besok baru dibayar lah.
1: Mau pinjam duit 100 miliar.
0: Iya, benar-benar bisa ya. Apa sih yang tidak di PayLater itu ya? Oke.
1: Keluarga Kak Sofi.
0: Iya. Silakan, mau buat siapa lagunya?
1: Lagunya yang pertama buatnya Pak Solihin. Terus buatnya Bunda Emil.
0: Oke.
1: Buatnya Andika Konsel. Buatnya kalau banyak-banyak kita kenal. Mendingan dari apa deh?
0: Kena spam. Iya benar-benar.
1: Kalau kebanyakan malah di owner. Cuma 5, kalau saya dapat 7 lah. Kena.
0: Di blacklist ya, enggak lah ya.
1: Masalahnya jangan lama-lama gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Tahu lah, harus pengertian lah.
0: Iya.
1: Oh iya benar Sofi. Untuk wilayah Lampung loh, Lampung Selatan hujan kok sekarang.
0: Iya ya, aduh kita semoga nih Kendari ya, Sulawesi Tenggara ya. Tapi kalau Sulawesi Tenggara sih diprediksi ini masih sampai tahap bulan depan masih kemarau. Kalau dari BMKG kemarin.
1: Saya dengar-dengar, tadi malam kita sempat melihat tuh jam 12 kayaknya atau jam berapa hari.
0: Iya benar-benar, udah sempat hujan di sana.
1: Apa lagi, mudah-mudahan jangan di sini lah. Karena bencana alam sekarang makin merajalela.
0: Iya betul, semoga ya.
1: Krakatau sudah meletus kan.
0: Pokoknya hujan-hujan seadanya lah. Pokoknya hujan-hujan sehujannya aja gitu ya. Buat sawah-sawah kita dan lain sebagainya gitu.
1: Jangan yang aneh-aneh.
0: Benar. Pokoknya kita mintanya enggak yang muluk-muluk lah. Ngarep ya. Oke, thank you Bang Iwan. Makasih ya.
1: Mbak Sofi, kita cuma mengharap aja ada hujan yang syukur, nggak ada hujan karena mie jagung aman.
0: Benar, benar, iya.
1: Ya oke.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Halo, selamat sore Cantika Lestari 8F. Ini teman-temannya Michelle 9A ya. Iya ya, kenalan ya, kenalan. Tahu ya, secaranya yang satu 9A, yang satu 8F. Oh, beda kelas nih mereka ya. Berarti sekelas nih sama, oh iya, oh teman-temannya sekelas atau sejurusan ini sama 9, oh baku teman kita. Oh iya, berarti temenan juga sama yang di 8C. Tuh kan, ada juga tuh 8C, namanya Sophie. Kak Ilham udah tahu, oh begitu, oh kalian udah share, udah curhat-curhatan sama Bang Ilham, sama Kak Ilham. Aduh, Ilham itu ya, padahal banyak sekali yang udah dia share, udah dia keep. Siapa 8C? Adalah. Ayo Cantika, mau request lagunya siapa untuk Ilham, untuk Michelle tadi. Michelle lagunya siapa tadi yang diminta? Lagunya Rosa ya kayaknya ya. Michelle tadi minta lagunya Rosa ya, Hati Yang Kau Sakiti. Oke, kita Steph ya. Lagu Adista, Ditinggal Lagi. Kamu kenapa itu ditinggal lagi? 0401-3124-008 masih boleh ya dipergunakan untuk sesi pertama kita di perjalanan musik request 100% Indonesia. Jangan kemana-mana.
2: Musik request 100% Indonesia.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 100% Indonesia. Live di telepon 0401-3124-008. Boleh dipergunakan kembali untuk sesi kita yang kedua. Asal bukan sesi potret ya, sesi untuk yang kedua di Musik Request tentunya. Dan selamat, terima kasih sebelumnya untuk yang sudah ikutan di sesi awal. Tadi ada Michelle 9A, kemudian juga ada Cantika. Cantika kita ambil tadi Adista, Kuta Bisa. Next berikutnya silakan di 0401-3124-008. Kita ke Bunda Tiara di Bungku Toko. Halo, selamat sore Musik Request.
1: Halo juga Mbak Sophie, Musik Request 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, kabar bagaimana?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nih, dari aktivitas kalau hari Minggu itu ngapain?
1: Di rumah aja Mbak Sophie.
0: Gak ada ya, gak kemana-mana.
1: Anak-anak. Tunggu anak-anak yang datang berkunjung.
0: Oke. Baiklah, kita sembari menikmati suasana hari Minggu ini, mau dengar lagunya siapa?
1: Mau request lagunya siapa ya
0: kira-kira
1: Poppy
0: ya?
1: Mercury.
0: Poppy Mercury yang mana itu judulnya?
1: Surat Undangan.
0: Baiklah, Surat Undangan ini yang punyanya Desi Ratnasari juga ya?
1: Iya kayaknya, tapi mana-mana aja Mbak Setian.
0: Oke, saya coba ini. Oh ya, ada yang Poppy Mercury punya.
1: Iya.
0: Baik, boleh buat siapa?
1: Lagunya buat Mbak Sophie bersama operatornya Bang Umar tadi ya.
0: Iya, Bang Umar tuh di operator kita sore ini.
1: Iya. Selamat sore, selamat bertugas. Sampai di penghujung acara. Semoga sehat selalu. Terus ada Bunda Emir, ada Mbak Alin, ada Pak Selin, ada Banjua, ada Juniartin.
0: Oke.
1: Juga ada Bu Farida. Terus ada siapa ya? Ada Rani di Ternate, mudah-mudahan selalu di sana. Terus ini buat semuanya jam mata.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Sophie.
0: Terima kasih Bunda Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantika Lestari 8F, sebentar malam yang siaran ada Bang Yuda ya. Ada Kak Yuda di perjalanan Sultra Malam. Selamat sore juga untuk Unomil yang juga sudah bareng di live TikTok RRI Kendari. Selamat sore buat semuanya. Boleh langsung ikutan request ya di kolom komentar tentunya. Tinggal sebutkan nama atau judul lagu, kemudian penyanyinya siapa. Nanti kita akan coba share atau carikan, dan nanti kita akan hadirkan ya di 100% Indonesia. Kita main sampai di jam 4 sore untuk kebersamaan kita di suasana akhir pekan hari ini, tepat di hari Minggu 27 September 2020. Gak kerasa ya, tak terasa, jelang 3 hari lagi kita udah berganti bulan lagi, udah masuk ke Oktober lagi. Aduh, secepat itu waktu berlalu. Kayaknya pengen putar lagunya Mesin Waktu ya. Mesin Waktunya si ini, si Budi Doremi. Kayaknya memang semuanya, tapi tentunya waktu ini menjadi hal yang mengingatkan kita akan apa saja yang sudah kita lakukan dari Januari sampai di September ini, atau mungkin ada juga yang belum dilakukan dan belum kesampaian. Terkadang memang kalau ngomongin soal waktu, kita merasa kok kayaknya time to fast ya, sangat cepat nih kayaknya. Tapi kok kita merasa juga kayaknya lambat sekali jalannya. Ini padahal merasa masih banyak hal yang pengen direalisasikan, yang pengen diraih sepanjang untuk di tahun 2026 kali ini. Tapi kok rasanya udah di September lagi, jelang kita udah bakalan memasuki Oktober. Oktober, November, Desember, AIDS. Udah bakalan berpindah tahun lagi ternyata ya. Semuanya berlalu seperti sangat cepat, secepat kilat. Tapi tentunya ini juga menjadi pengingat kita untuk bisa melakukan hal-hal yang belum bisa direalisasikan dari Januari kemarin, atau mungkin masih ada banyak sekali utang-utang daftar to-do list yang belum direalisasikan. Kita maunya sih semuanya di September itu sudah bisa terrealisasi ya minimal 80% lah. Tapi kalaupun ternyata belum, nah ayo dicek lagi. Ini ada apa sih? Kok bisa ya? Kenapa? Kelamaan? Atau mungkin terlalu santai? Mungkin mikir, ah nanti deh, ntar saja ya. Belum lah, belum kelar juga nih kan Septembernya. Eits, jangan seperti itu ya. Secara kalau banyak hal yang terlalu banyak ditunda-tunda, gak bakalan ada yang bisa terrealisasi ya pendengar. Jadi kalau bisa diselesaikan sekarang, why not untuk dikerjakan secepat mungkin agar bisa lebih bersantai, lebih awal gitu kan. Jadi lebih enak juga kan menikmati suasana santainya tanpa dikejar-kejar deadline. Nah sama dengan urusan pekerjaan. Kalau misalnya sedang menikmati Sabtu Minggu, ini adalah jadwal Anda untuk menikmati libur, tapi ternyata ada pekerjaan yang menuntut udah kelar nih di hari Senin. Nah, kenapa tidak dikerjakan? Walaupun mungkin mikirnya, aduh, ini kan hari libur kita ya, hari libur nasional nih untuk para pekerja-pekerja di kantoran. Nah, tapi kalau ada pekerjaan yang udah bisa dikerjakan sembari ya, sembari menikmati libur, sembari santai, terus bisa dicicil lah untuk urusan kerjaan, yakin deh besok Senin, ketemu Senin tuh yang bakalan tersampaikan adalah I love Monday, bukan I hate Monday. Aduh, benci sama hari Senin itu. Nah, tapi kalau sudah merasakan bahwa semua pekerjaan-pekerjaan itu sudah bakal bisa terselesaikan dengan lancar jaya, nah ketemu Senin udah senyum-senyum sumringah ya. Jadi ketika ada yang bisa diselesaikan lebih awal, kenapa tidak? Yang pengen ikutan, line teleponnya 0401-3124-008, boleh. Kita di sesi kedua untuk perjalanan musik request. Sudah ada Poppy Mercury dengan surat undangan. Yang pengen ikutan, kita masih banyak sekali lagu-lagu yang siap untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda semua yang saat ini juga tengah menikmati suasana santainya barengan sama Pro 1, atau juga masih ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan. Kita ke lagu kalau begitu ya, untuk di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Request 100% Indonesia.
2: Musik Request 100% Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Michelle, halo, orangnya ada ya? Biasa, kita kalau ini kan suka harus ke belakang ya. Nah, yang mau ikutan request lagi, kita di sesi akhir untuk perjalanan 100% Indonesia kali ini. Kami kembali buka, yang pengen ikutan request silahkan. Michelle, boleh ke ini lagi ya. Tadi kita udah putar tuh lagunya Rosa. Nah, berikutnya. Halo Cantika, thank you udah barengan sama Pro 1 juga di perjalanan 100% Indonesia kali ini. Aduh, tarik nafas dulu deh, ya ampun. Pengen say hi juga ya untuk yang baru ketemu sama Pro 1 hari ini atau sore ini. Dan yang ada user siapa nih? Oh, sedang tidak di lokasi. Thank you. Kamu lagi di mana kalau begitu ya? Kalau lagi tidak di lokasi, terus kamu di mana? Yang pengen ikutan, oh ya, kita ada acara seru di RRI sore hari ini. Yang pengen, kalau biasanya ketemunya itu di malam ya, sama teman-teman yang pengen spill-spill sejauh mana komunikasi bahasa Inggrisnya dalam speaking atau juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Boleh nih hadir di Green English Club. Ya, Green English Club hari ini jam 4 sore ada di RRI Kendari. Nah, jadi pengen ikutan gabung boleh datang ya. Silahkan untuk bisa ngobrol, sharing sama teman-teman yang lain di Green English Club. Nah, mau pantau-pantau nih sejauh mana ya ke jago? Oh, enggak sih juga. Kalau misalnya mungkin ada yang baru, ah kayaknya saya baru pengen belajar deh, pengen coba-coba nih cas-cis-cus saya kalau dalam bahasa Inggris sudah benar tidak ya? Nah, boleh tuh di Green English Club hari ini di hari Minggu ya, jam 4 sore tentunya. Di setiap hari Minggu jam 4 sore ada di RRI Kendari. Udah banyak tuh teman-teman ya yang hadir untuk bisa bergabung di Green English Club. Oke, kita mau juga kasih lagi. Tadi sudah ada Iwan Fals yang di request di 0813

Iya, terima kasih sudah bersama untuk 100% Indonesia. Masih untuk kalian yang pengen ikutan gabung perjalanan musik request 100% Indonesia. Nah, tadi kita udah ngomongin soal waktu ya. Waktu kalau mau, ada mungkin yang ngomong ya, ada yang mungkin juga sering mengatakan bahwa seandainya, sering dengar nih pasti, seandainya waktu bisa diputar kembali, kayaknya semuanya sih pengennya seperti itu ya. Aduh, kalau ngomongin soal waktu, pengen ya bisa diputar kembali. Nah, semuanya kayaknya pengen deh berada di masa. Nah, biasanya aduh kangen masa-masa sekolah dulu, atau kangen ya dalam, aduh ini kayaknya kita, oke, nah seperti itu ya. Oke, ngomongin soal waktu. Nah, kalau mungkin waktu kembali ke satu hari tertentu, pendengar, ke satu percakapan yang mungkin dulu kita anggap biasa, ke satu kesempatan yang pernah kita lewatkan, atau juga bahkan ke sebuah keputusan yang sampai hari ini masih kita pikirkan. Nah, mungkin kita pengen ya, pengen memperbaiki kata-kata yang pernah kita ucapkan, meminta maaf lebih cepat, menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang kita sayangi, atau memilih jalan yang berbeda dari keputusan yang pernah kita ambil. Tapi waktu tidak bekerja seperti sebuah rekaman yang bisa kita mundurkan, pendengar. Ini yang paling penting. Apa yang sudah berlalu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup, tetap bagian dari masa lalu. Kesalahan menjadi pelajaran, kehilangan mengajarkan arti untuk menghargai. Dan penyesalan, meskipun tidak menyenangkan, seringkali membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalankan hari ini. Well, kita mau hadirkan lagu di sesi terakhir kita ya, untuk yang sudah ikutan request di 0813-5450-967, dan juga yang sudah bergabung di jalur TikTok RRI, live di TikTok RRI Kendari juga terima kasih sudah ikutan bergabung. Nah, kalau ngomongin soal waktu, kita mau ke lagunya ini ya, Bila Engkau Izinkan.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ngomongin tentang waktu, kalau mungkin waktu bisa diputar kembali, aduh enak kali ya, bisa mengulang hal-hal yang tidak kesampaian kemarin-kemarin, bisa diulang lagi tuh. Eits, gampang ya ngomonginnya. Kesempatan untuk mengatakan hal-hal baik mungkin selama ini tertunda, pendengar. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kesempatan untuk belajar dari kegagalan, dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang sedikit lebih baik daripada diri kita kemarin. Apa itu bisa diulang? Ya, kita bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah sebuah kejadian, tapi kita masih bisa mengubah, kita tidak bisa flashback atau balik lagi ke masa lalu untuk mengubah semuanya. Tapi kita masih bisa mengubah cara kita untuk melanjutkan perjalanan setelah kejadian itu. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin diperbaiki, mulailah hari ini. Jika ada seseorang yang ingin kita hubungi, jangan selalu menunggu. Jika ada yang ingin dikerjakan sekarang, jangan menunggu. Jika ada mimpi yang ingin diwujudkan, jangan terus menyimpannya sebagai rencana. Nah, sebab suatu hari nanti, hari ini pun akan menjadi masa lalu, pendengar. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita tidak lagi berkata, seandainya waktu bisa diputar kembali.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksud

Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dangia, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Pulau ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%, artinya dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
6: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan syaratnya 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya. Tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Mamuju. Pangdam 23 Palakawira, Mejen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
8: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
7: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
9: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
10: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
9: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara pendengar, dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
11: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
12: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
11: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis, PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
13: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
11: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama dalam sajian berita Gemasa Himpunan Gemasa Ripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
14: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
15: dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
14: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerimaan manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdul Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin langsung dari RRI Bone.
16: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
17: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Leo sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
16: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
18: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Lu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Lu, Polda Sulawesi Selatan, Brimob Polda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Hulu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjopuro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
19: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
18: Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjopuro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
20: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
21: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknis, yang dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
20: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
22: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
23: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedak Kota Baubau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Baubau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
22: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
23: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Baubau usai upacara.
22: Kita memilih malam hari. Ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya itu rata-rata malam hari. Itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang geser upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
23: Laode Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Baubau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Baubau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gema Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: midnight.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang masih terus menikmati suguhan informasi dan juga musik-musik pilihan bersama RRI Pro 1 Kendari. Dapat kami sampaikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib yang kembali akan disampaikan oleh Dr. Andus Karaima S. AG akan mengetengahkan judul Kuat Karena Ditopang Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Kuat Karena Ditopang Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, nikmat iman yang kokoh, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, tentu kita tidak mampu menghitungnya, begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa tidak bisa tetapi berusaha sekuat mungkin, maka kekuatan itu ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat karena kita ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai diri, ketahuilah, ketika kita merasa tidak mampu namun tetap berusaha, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguatkan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika rasa takut datang namun kita tetap

mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa pada surah Al-Insr ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusron." Yang artinya kurang lebih demikian, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insr. Jadi di dalam kesulitan yang kita hadapi, di balik kesulitan itu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ingatlah kekhawatiran itu manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah menyerah sebelum berjuang. Engkau atau bukan kita, engkau bukan tidak mampu, engkau hanya lupa betapa besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang terus bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian, bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka tegakkan kepala kita, langkah kita, kaki kita, perbaiki niat kita, karena setiap langkah yang sulit, setiap usaha yang terasa berat adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, cemas itu wajar, tapi bersama Allah tidak ada alasan untuk merasa tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, singkatnya bahwa kita punya kekuatan karena ditopang Allah. Kita mampu karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa kita merasa mampu namun tetap berusaha itu bukan kelemahan, tetapi itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguatkan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda untuk malam hari ini. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang tadi. Rangkaian musik-musik religi kami akhiri sampai di sini, dan saatnya kita akan kembali hadir di Sultra Malam sampai tuntas tugas Yuda di pukul 24 malam nanti. Kita awali kebersamaan kita dengan Kiprah Indonesia. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat, jangan menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu Kak, cari di luar Kak, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110.000 ya di Bandro?
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau bang?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau diambil dari mana tuh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah Pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung?
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, poska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
2: Tahun-tahun lalu ada.
4: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana lagi? Sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan toh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska toh, kalau urea.

0: untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita dua-dua, kadang satu-satu. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita dua-dua sah, kadang satu. Kalau datang toh, karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk ponskanya. Iya, maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non-subsidi. Non-subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non-subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dia beli, karena kan itu yang non-subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5, satu sak. 350, yang non-subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli tuh, tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur memang banyak juga yang pakai itu, karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
1: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 kali, 3 musim lah.
2: Ya, per tahun. Nah,
3: per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Oh, organik juga?
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas. Iya, dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar hektar yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya

0: satu hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi dua saja. Kalau setengah misalnya itu.
1: Tiga kali ya dia ada yang hortimania untuk.
0: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan tiga kali pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya dua kali musim tanam.
1: Kalau proses input itu pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
0: Kalau sekarang sudah mau penutupan pak.
1: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
0: Tidak ada, ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
1: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Togiman?
0: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
1: Si petaninya?
0: Iya.
1: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor
0: nomor KK ya? Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
1: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasan yang pertama juga.
0: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu, Pak.
1: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
0: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
1: Selama namanya ada di RDKK.
0: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
1: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
0: Memang selama ini kan begitu ya Pak, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan enggak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
1: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
0: Iya.
1: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
0: Iya, terpenuhi sebetulnya.
1: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
0: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi urea, kalau urea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu tuh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan mungkin usulannya,
0: Pak? Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih, Pak Brata.
2: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
3: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
2: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
3: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
2: Bisa, Pak.
3: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
2: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
3: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
2: Iya, Pak.
4: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
1: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
5: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap. Padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikir?
5: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya penyuluh swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa ya namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
5: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin, sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
5: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada perananya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya Pak. Jadi oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Ya, seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
5: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama Bumdes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau yang mau beli pupuk non subsidi boleh.
5: Iya. Apalagi non subsidi Pak, tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi, seperti itu.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
6: Alhamdulillah baik Pak.
1: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
6: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. dari permintaan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi. Nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton,
0: yes.
6: SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
0: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
6: Ada. Jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Ya. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Hmm, jadi ya, begitu.
0: Ya. Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
6: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan kita lihat, jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
0: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
6: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Otobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
0: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
6: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya, nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPAP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Ya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilam, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
6: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
1: Ya.
6: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
6: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilam, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
6: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
6: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
6: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik provinsi. Ya.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolos ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
6: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Jadi
7: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

Kembali disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Yuda, temannya Anda, usai tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia. Malam hari ini kita lanjutkan di rangkaian musik dan info, sampai saatnya nanti tepat pukul 20, kita kembali bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Sutra Malam Yuda yang temani Anda, dan juga rekan-rekan yang bertugas di tim teknik dan juga yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Selamat malam dulu yang sudah pada bergabung di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Ada Tata Miar, selamat bergabung. Ada Joe, ada Shanti Panai Cundeke, dan juga Bang Arman Hasir. Selamat menikmati suasana malamnya. Mudah-mudahan juga kami jumpai dalam keadaan semuanya yang baik-baik saja, sehat semuanya, apalagi ini hari Minggu. Oke, pokoknya yang mau dengar lagu boleh nanti tapping aja di live TikToknya Yuda. Saya kasih dulu lagu yang cukup lama dari Jamrud, Ajari Aku Mencintaimu nih, keren banget nih lagunya.

Ya, kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Selamat malam untuk semuanya yang baru bergabung. Demam 97, apa kabar semuanya? Aduh, banyak banget ya teman-teman aku. Ada Cundake, Cantika, thank you, Shanti Panai, 76, Tata Miar, dan juga Muhammad Rehan. Selamat bergabung. Selamat menikmati suasana malamnya. Kalau mungkin juga di antara Anda ada yang baru mau menikmati hidangan makan malam bareng dengan keluarga, atau barangkali justru pengen cari tempat suasana yang berbeda gitu. Karena kalau di Kendari sendiri, entahlah, kalau mungkin di tempat Anda juga, saya yakin juga begitu. Pertumbuhan yang namanya UMKM, tempat spot-spot makan malam. Oh ya, Kolaka Utara. Selamat bergabung ya, Cendeke itu di Kolaka Utara. Kita update informasi kita ya, karena kita ada di musik dan info. Ini di balik keterbatasan penglihatan, teman kita Laode Ahmad Fajar Ikrar ini menyimpan semangat besar untuk terus berprestasi melalui olahraga catur. Terbukti pecatur tunanetra asal Kabupaten Muna Barat ini menjadi salah satu peserta kejuaraan nasional yang digelar di Kendari baru-baru ini. Kompetisi ini telah memasuki putaran ke-6. Laude Ahmad mengatakan bahwa keikutsertaan dalam ajang ini tidak hanya bertujuan untuk berkompetensi, tetapi juga akan menjadi sebuah kesempatan menambah pengalaman dan jam terbang dalam olahraga catur. Dan sekarang sudah memasuki putaran ke-6. Jadi dia mengatakan mengikuti kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk berkompetensi, tetapi juga mencari pengalaman dan juga menambah jam terbang dalam olahraga catur. Bahkan menurutnya, untuk CIS Open UHO Cup 2026 ini menjadi pengalaman baru karena juga merupakan kejuaraan berskala besar yang pertama kali diikutinya. Sebelumnya ia tuh lebih banyak mengikuti kompetisi catur dengan skala-skala yang lebih kecil ya. Oke, selengkapnya informasi ini pendengar nanti boleh kembali kalian melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di sini di kebersamaan Yuda yang temani Anda. Oke, Wanci, Cantika Lestari, selamat bergabung.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: masih ada di Sultra Malam ya, pendengar, di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital dan juga di live TikTok Yudianto malam hari ini. Kita coba update informasi kontingen Indonesia ini masih ada di posisi ke-14 klasemen sementara untuk perolehan medali di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Hingga Minggu, tepatnya pada pukul 10 lebihnya 40 waktu Indonesia Barat, Indonesia sudah mengoleksi 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu atau dengan total 23 medali. Sebelumnya Indonesia itu mendapatkan tambahan emas melalui Rahmat Erwin Abdullah dari cabang angkat besi. Dan ia menjadi juara di nomor 75 kg putra setelah membukukan total angkatan 366 kg. Ya, berdasarkan dari klasemen medali yang ditampilkan di situs resmi Asian Games 2026, Indonesia mengoleksi 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Dan Indonesia berada di bawah Taiwan yang mengoleksi 24 medali dengan rincian 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Ya, itu sementara kita update informasi kita untuk di suasana malam hari ini. Kebersamaan Yuda, selamat malam untuk yang baru bergabung. Edi, thank you juga sudah bergabung di live TikToknya Yuda, dan untuk semuanya deh, Didot, thank you juga Didot baru bergabung, selamat menikmati suasana malamnya.
1: Cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Kita tinggalkan Geisha dengan lumpuhkan ingatanku, karena tepat pukul 20 saatnya kita akan kembali memperbarui informasi kita, dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
11: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENC, memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joina Bao mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
14: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu.
16: gadang atau keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksin, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
20: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
20: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
4: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali Yuda temani Anda dan juga rekan-rekan yang bertugas di tim teknik. Ya, selamat malam dulu untuk Anda yang juga menikmati informasi-informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan barusan tadi kita hadirkan informasi dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Kita masih akan kembali di rangkaian musik dan info. Sampai saatnya nanti di pukul 22 sampai dengan pukul 23 akan ada spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam nanti, kalau seperti biasa untuk di hari Minggu, kita akan ada nanti di Himbauan Malam yang kembali juga akan hadir ke ruang dengar Anda. Di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

masih ada di Sultra Malam Pro 1 Kendari 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Oke, selamat menikmati suasana malamnya. Bang Abi, ada Linda, selamat bergabung Linda yang baru ada di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Kita juga masih kembali nanti akan update lagi informasi-informasi kita di sepanjang tugas Yuda di Sultra Malam. Dan pastinya kita akan update informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id. Oke. Ada Zen Alatas. Selamat bergabung Bang Zen. Gimana kabarnya malam hari ini? Juga kita jumpai ya dalam keadaan yang baik pastinya. Bersiap-siap ya untuk besok kembali buat anda pendengar yang pastinya aktivitas yang sudah menanti di hari Senin lagi. Jadi malam hari ini bisa dipakai untuk istirahat semaksimal mungkin ya. Sambil juga dengar-dengar update informasi yang kita update untuk hari ini. Dan tentunya nanti bisa request lagu juga di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dulu untuk semua yang baru bergabung.

Ternyata ya pendengar, berdasarkan dari beberapa penelitian yang mengatakan kalau kita menikmati musik di malam hari, ternyata itu bisa menjadi salah satu cara sederhana membuat untuk kita menurunkan suasana yang lebih berbeda. Suasananya pasti lebih enak, yang diturunkan itu yang justru dinaikkan suasana enak gitu ya. Ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan ketika mendengarkan musik-musik pilihan terbaik seperti yang kalian dengarkan saat ini di siaran RRI, yang bisa kalian simak juga di live TikTok. Selain kita ada di 96,7 dan juga di RRI Digital. Nah, membantu tubuh itu akan lebih rileks, itu sudah pasti ya, kalau kita dengarkan musik pilihan terbaik kita kalau malam-malam kayak gini. Karena musik-musik yang tenang itu bisa membantu mengurangi ketegangan setelah aktivitas-aktivitas seharian yang dilakukan oleh Anda paling tidak. Nah, seperti Laila Imut tuh, katanya pingin dengar lagunya Fatin. Wih, ini lagu yang asik sih ya. Kaulah Kamuku katanya, dikasih buat siapa nih Laila? Selamat menikmati aja buat teman-teman semuanya. Dan juga Anda pendengar yang baru tuning di 96,7 MHz.

Ya, selain membantu tubuh kita lebih rileks di saat malam hari kalau kita mendengarkan musik pilihan-pilihan yang terbaik, ya menurut versi kalian itu memang asik lah ya. Juga bisa membantu mengatur suasana hati. Wah, ini penting sekali, hati nih yang perlu diatur. Kenapa? Karena berdasarkan dari riset, lagu favorit itu bisa bikin mood kita itu lebih nyaman dan akan menjadi apa ya? Menjadi jedah dari rutinitas kita itu jadi enak, ya, ya kan? Yang pastinya bisa juga membantu proses apa ya? Pengantar tidur lah. Sebelum tidur kita bisa dengarkan musik favorit kita, bisa request seperti di ajang request-request yang kita gelar sesaat lagi. Nanti kita akan gelar di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi paling asik tuh ya. Mana gak lain-lain buat tuh paling stay dari tadi. Thank you ya sudah bergabung kembali untuk semuanya. Nanti kita buka jalur telepon juga di 0401 3124008. Selamat bergabung yang baru bergabung.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

ini penyanyi yang cukup lama dan boleh dikata legendaris lah ya. Ada Anggun Mimpi yang juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di malam hari ini. Putra, selamat bergabung Putra. Dan juga masih ada siapa tadi? Oke. Terima kasih yang sudah masih stay dari tadi. Ada ini siapa tadi? Ada Leila Imut. Aduh Leila, nama kamu sampai kelupaan gitu. Ya yang mestinya di 30 menit terakhir nanti ke depan maksudnya kita akan bersiap-siap ada di special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita masih ngebahas juga ini ya tentang manfaat mendengarkan musik di malam hari. Apalagi kalau Anda yang mungkin sama dengan Yuda malam hari ini bekerja, itu bisa membantu menjaga mood kita, membantu mengurangi rasa bosan, membantu menjaga semangat kita ya, apalagi yang khusus yang bekerja ya. Oke, yang sama malam hari ini bekerja dengan Yuda ya, tetap semangat, pokoknya lebih fokus juga dalam bekerja walaupun malam hari. Oke Putra, ini lagu yang kamu request ya dari

Chris Patti. Wah, kalau kita mendengarkan karya dari Chris Patti ini memang gak ada habisnya juga sih. Keren banget lah kalau Chris Patti, aku mau bilang seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian juga? Apakah kalian juga salah satu pencinta lagu-lagu dari Chris Patti? Oke, kita tinggalkan ya. Tak lekang oleh

waktu yang malam hari ini juga sudah hadir ke ruang dengan kita bersama. Hai Onang, Onang Beauty. Selamat bergabung Onang. Apa kabarnya malam hari ini? Dan juga masih ada tadi ya. Hai Jo, welcome back Jo. Thank you sudah kembali lagi Abang Jo. Thank you. Kita bersiap-siap ada di special request Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

yang satu ini sih lagu yang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia. Kafein, hidupku kan damaikan hati. Aduh, asik banget. Selamat bergabung, Abang Soro. Gimana suasana malamnya? Saya yakin juga lebih santai, relax ya, setelah seharian juga berjibaku dengan aktivitasnya. Ditunggu balik lagi ya. Halo Deng, Deng Choi. Apa kabar Deng Choi? Dan juga Bang Harun, Harun Lauru. Selamat bergabung ya. Halo Ilun, selamat menikmati suasana malamnya. Yuda yang masih juga temani Anda di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Oke, kita akan bersiap-siap buka jalur telepon kita di 0401-312-4008 dan juga di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Kita akan ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi kalian boleh nanti request lagu yang ingin kalian dengarkan malam ini.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam ya pendengar. Kita ketemu lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita bersiap-siap akan ada di live TikTok studio untuk malam hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya ada Lutfi ya. Thank you ya. Dan juga di teman-teman teknik yang ada di pemancar lepo-lepo malam hari ini ya. Oke, saatnya nanti kita akan buka juga jalur telepon kita di 0401 3124008. Oke. Kiting, selamat bergabung. Kiting, Haja Nurmi, selamat bergabung juga. Sudah ada di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Terima kasih, dikasih efek dikit boleh. Ya, udah mantap tuh. Oke. Ya, jadi yang mau request, selamat bergabung. Ada Baco Metal, apa kabar yuk? Konten-kontennya keren tuh, bang Baco ya. Oke. Saya kasih kesempatan buat yang ada di live TikTok Yuda dulu untuk mau request lagu yang ingin kalian dengarkan. Indonesia maupun juga mancanegara, kita akan mainkan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya malam hari ini. Ada lagu yang mungkin jarang didengarkan, tapi ini lagu

Enak banget kalau malam hari dengar. Ada lagu dari Bumerang, Peluk Jiwaku, spesial untuk Anda semua yang masih ada di 96,7 dan juga di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda.

0: Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, saatnya kita di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, sudah diaktifkan live TikTok studio kita, udah boleh tap-tap layar juga di sana. Makasih, wih udah mulai rame, ada Scorpio, Sepatu, Mas Arif, Adnan, akun operator, ada Judge Hugh, selamat bergabung ya. Ada oke, Bang Lutfi, thank you ya. Dan juga di live TikToknya Yuda, boleh langsung aja request yang ingin kalian request lagunya di malam hari ini. Karena waktu kita itu jalan terus, jadi sampai di pukul 23 atau sampai di jam 11 saja kita akan gelar. Oke, sudah ada penelpon kita di 0401 312 4008. Ada Bunda Tiara, selamat malam Bunda.
3: Selamat malam Bang Yuda.
2: Iya, apa kabar?
3: Kabar baik.
2: Kabar baik. Lagi di mana nih Bunda?
3: Di rumah, di
2: Bungku Toko. Oh, Bungku Toko. Oke. Malam-malam begini mau dengar lagu apa nih Bunda?
3: Lagunya yang lain. Boleh lagunya Ari Kesiran, boleh?
2: Siapa?
3: Halo?
2: Lagunya siapa?
3: Ari Kusmin.
2: Ari?
3: Boleh.
2: Judulnya coba bisa diperjelas. Judulnya apa ya?
3: Kehilangan.
2: Hah?
3: Kehilangan.
2: Kehilangan Judika.
3: Bukan. Ada lagunya Ari Kusmin itu.
2: Itu lagu tahun berapa, Bu?
3: Oh, tahun berapa kayak lagunya?
2: Aduh. Jangan yang terlalu lama juga Bu, kasihan nanti.
3: Yang ada saja di playlistnya Bang Yuda apa ya?
2: Oke, yang ada di saya ada Dewa 19, ada Stephen Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, ada Goliath, Masih Di Sini Untukmu, ada Club Project, Menjemput Impian, ada Shifter, Yang Terbaik, gitu.
3: Yang ini, yang itu saya tadi, Belum Siap Kehilangan.
2: Oke, Belum Siap Kehilangan, Stephen Pasaribu, dikasih buat siapa lagunya ini?
3: Bersama operatornya, selamat malam.
2: Terima kasih.
3: Selamat bertugas.
2: Oke.
3: Selalu.
2: Baik.
3: Terus ada Pandiri
2: Pak
3: Tema
2: Dibu
3: Parisa. Lalu ada Purnama Sari.
2: Iya.
3: Ada Pak Selin. Ada semuanya aja tanpa terkecuali Bang.
2: Oke, terima kasih.
3: Iya, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang ada di 96,7, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak ada yang kurang satu apapun. Kalaupun juga ada di antara Anda yang lagi tengah terbaring sakit, kita doakan lekas sembuh ya, amin. Oke, ada Icam Nurdian, selamat bergabung di live TikTok Yuda. Oke, tadi ada Bunda Tiara di live TikTok, di line telepon maksudnya ya. Mana nih live TikTok kita hilang? Mana nih? Halo, Misel, kamu udah meloncat lagi ke sana ya. Terima kasih sudah bergabung, yang pada bergabung di live TikTok Yuda dan juga di live TikTok Studio. Oke, udah ada ya. Misal ada Judge Hugh, ada Lutfi, ada Tasya Saga. Selamat bergabung. Ayo, silakan langsung request. Yang pastinya jangan lupa dulu untuk tap-tap layarnya. Halo Bimo. Bimo Arya Dinata ada di daerah Unaha sana. Apa kabar? Mudah-mudahan juga sehat ya Bimo ya. Tetap semangat. Oke. Silakan yang mau request-request lagi lagu yang ingin kalian dengarkan, kita akan kembali sesaat lagi kalau gitu ya. Biar lebih cepat saya putarkan lagunya, lebih kita nikmati beberapa rangkaian-rangkaian lagu. Ini lagu di request tadi sama Bunda Tiara. Stephen Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan.

0: Ruang Rindu.
1: Kita kembali lagi spesial request Ruang Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu. Cantika tadi request lagunya Cinta Jangan Sembunyi. Oke. Kemudian ada Arima Pravitasari. Lagunya Bila Nanti. Oh ya, Bila Nanti. Oke, nanti kita akan putarkan juga ya. Ada Onang, selamat bergabung juga untuk Onang juga. Thank you. Ada Edi, ada Bang Lutfi. Oke, yang lainnya boleh kembali di jalur telepon yang sama di 0401 312 4008. Yang mau request-request melalui jalur telepon juga boleh lah. Oke, ada Alika Rental, selamat bergabung Alika. Ada Der, ada AWM, selamat bergabung juga AWM. Dua nama-nama, nama akunnya keren-keren semua nih teman-teman ya, untuk anda pendengar ya. Oke. Sekali lagi 0401 312 4008 boleh dipakai untuk request-request lagu yang ingin kalian dengarkan. Oke, belum ada? Bang operator kita belum ada telepon ya? Belum ada? Kalau belum ada kita gaskan. Ada? Oke, belum ada, kita putar lagu dulu kalau gitulah. Biar lebih mantap malam hari ini. Ada Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi. Kemudian nanti ada Nabila Maharani dengan Bila Nanti. Oke. Terus bersama dengan kami di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah bergabung kembali untuk semuanya ya. XO CC Aquarius, thank you. Ada SLVR, Silviar, oh Silviar gitu ya sebutannya ya. Silviar, ada Edi Idong, selamat bergabung. Lagunya ada di playlist, ada. Mau lagu apa tadi? Oh, Mesa Hira di ujung minggu. Oke, siap. Kita ke telepon dulu ya. Ada telepon tadi. Jauh dari ada telepon. Oh, udah terputus. Kita coba lagi deh. Di 0401-3124-008 untuk Anda yang mau bergabung. Tadi ada Mas Andi di Batam itu ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Andi. Kalau mungkin lagi masih monitor di live streamingnya kita ya. Edelweiss tadi. Lagu apa nih Edelweiss tadi udah ya. Lagunya oh Leto. Ruang Rindu kita udah siapin. Siap. Pokoknya lagu yang udah kalian taping kita usahakan kita putar semua ya. Ih, waktunya tidak terasa ini sudah penghujung di pertengahan kita nih. Masih ada 30 menit lagi ya. Kurang lebih 30 menit lagi. Untuk yang mau bergabung lagi silakan special request Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ace Edi request bang lagunya Sahabat Jadi Cinta Sigas. Wah, mantap. Oke. Okay. Sudah ada 3 lagu kalau gitu Bung Lutfi kita hadirkan dulu ya lagunya Bung. Kita hadirkan dulu lagu yang udah di request oleh teman-teman kita di live TikTok.

lagu yang asik sekali, Mia Syahira, di ujung minggu. Benar nih, kita ada di ujung minggu. Besok udah dari Senin lagi ya. Thank you untuk Sylvia, selamat bergabung. Mudah-mudahan udah terhibur. Hai Ai, selamat bergabung juga Ai. Ada siapa nih, Jarod? Thank you yang sudah kembali bergabung di live TikTok kita untuk malam hari ini. Tidak terasa ya, hampir kita tuntaskan kebersamaan kita di special request malam ini. Silakan lagi di telepon yang sama, jalurnya di 0401-312-4008 yang mau bergabung tadi. Bang Andi di Batam, Bunda Tiara di Bungku Toko, thank you ya. Halid Usman, selamat bergabung Bang Halid Usman, thank you ya. Silakan lagi bantu di tap-tap layarnya guys, sambil kita lihat request-requestannya yang sudah masuk di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Kita masih ada waktu untuk yang mau menuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini waktunya. Terima kasih Aid untuk Edi Idong. Wah mantap, udah kasih mawar-mawarnya tadi Bang Ali. Selamat bergabung juga Bang Ali tadi ya. Makasih udah kasih kopi-kopi lagi ke kita. Terima kasih untuk semuanya ya. Harry, lagu yang kamu request masing-masing ya. Oke, dari Adik Govinda featuring Ernie Zakri. Oke. Oke, kita hadirkan dulu, setelah itu nanti kita akan ada di segmen akhir spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, tidak terasa kita ada di segmen akhir untuk di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya mau ucapkan terima kasih yang sudah berhati-hati untuk malam hari ini di spesial request. Thank you untuk Bang Aldi sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Harry, terima kasih untuk semuanya, Edi, Idong, dan untuk semuanya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, udah cukup banyak yang bergabung ya. Sekali lagi, yang mau request terakhir boleh langsung tapping aja lagu yang kalian ingin dengarkan sebelum nanti kita akan say goodbye. Ocha Queen, gimana kabar Ocha Queen? Makasih ya, Sylvia, thank you juga udah di follow. Makasih semuanya, karena waktu juga sudah makin larut malam. Dan jangan lewatkan, masih ada satu segmen. Anda bisa dengarkan kita di malam hari ini, akan ada himbauan malam. Selamat malam sekali, terima kasih. Dan akhirnya Yuda harus segera say goodbye dari ruang dengar Anda. Terima kasih, please Bang The Java, Pak Komandanku, selamat bergabung banget ya. Terakhir kita, terima kasih mau ucapkan semuanya yang sudah perhatiin sih di jalur telepon, di jalur live TikTok kita. Ya, yang terima kasih juga walaupun baru datang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu. Selamat menikmati istirahatnya dan semoga bangun pagi besok tetap dengan tubuh yang segar dan siap untuk kembali beraktivitas. See you. Thank you.

Untaian perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

di keheningan malam yang damai. Sejenak, kita berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan. Dan kiranya malam ini, saudaraku dalam keadaan tenang yang menemani langkah kita. Di ruang kecil dalam pikiran kita, sejenak menepi dari riuhnya kehidupan. Menutup pintu kebisingan, lalu kita membuka jendela hati untuk mendengar suara yang sering kita abaikan. Aroma kayu hutan merambat menyapa pikiran malam ini, guna mengajak kita larut dalam realita kehidupan yang mungkin saja selama ini hanya kita lihat sebagai pepohonan, kayu, tanah, dan hamparan hijau. Itulah hutan. Padahal, hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Hutan adalah paru-paru bumi, seperti payung raksasa yang diam-diam melindungi manusia dari amarah langit. Akarnya menggenggam tanah, seperti tangan seorang ibu menggenggam anaknya. Sungainya mengalir seperti urat nadi yang membawa roh kehidupan. Namun, ketika gergaji mulai bernyanyi, ketika kapak mulai menari, ketika pohon-pohon tumbang satu demi satu, sesungguhnya bumi mulai kehilangan bagian tubuhnya. Kita mungkin tidak mendengar jeritan pohon, tetapi suatu hari kita mungkin pasti mendengar jeritan manusia ketika air bah datang, ketika tanah longsor turun dari bukit, ketika rumah-rumah hanyut, dan ketika kehidupan berubah menjadi kehilangan. Sokrates pernah mengingatkan bahwa hidup yang tidak direnungkan tidak layak untuk dijalani. Sepoi angin malam menggugah pikiran kita untuk menyelami satu pertanyaan. Ketika kita membabat hutan demi keuntungan hari ini, kehidupan seperti apa yang sedang kita wariskan untuk cucu kita hari esok?

Saudaraku, secara naluri, manusia pasti memiliki keinginan. Ada yang ingin rumah lebih besar, kendaraan lebih bagus, usaha berkembang, rekening terus bertambah, keluarga hidup berkecukupan, bahkan ingin hidup yang serba mudah. Semua keinginan itu sangat manusiawi. Tetapi, keinginan bisa berubah menjadi api ketika tidak lagi mengenal batas dan rasio. Ada orang yang terdesak kebutuhan, ada yang terlilit masalah ekonomi, ada yang hanya mengejar keuntungan, ada pula yang melihat hutan bukan sebagai titipan kehidupan, melainkan sebagai angka-angka keuntungan yang diliputi keserakahan. Pohon mulai dihitung dengan rupiah, kayu dihitung dengan keuntungan, serta lahan kepunyaan yang kuasa dihitung dengan nilai jual. Dan perlahan, nurani kita sebagai manusia dikalahkan oleh keinginan. Kapak kemudian menjadi tangan panjang dari keserakahan. Gergaji menjadi suara yang memotong bukan hanya batang pohon, tetapi juga memotong masa depan anak cucu kita. Ingatlah, setiap pohon yang tumbang membawa cerita. Ada burung yang kehilangan rumah. Ada hewan yang kehilangan tempat mencari makan. Ada mata air yang kehilangan perlindungan. Ada tanah yang kehilangan pegangan. Khalil Gibran pernah menggambarkan bahwa bumi memberikan banyak hal kepada manusia, tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diterimanya. Tanyakan kepada hati kita, apakah benar semua keinginan harus dipenuhi? Apakah rumah yang megah akan terasa nyaman ketika dibangun dari penderitaan orang lain? Apakah uang yang banyak akan membawa ketenangan jika di baliknya terdapat air mata? Manusia rakus mengejar harta sampai lupa kalau kehidupan tidak pernah hanya tentang berapa banyak yang berhasil kita miliki, tetapi berapa banyak yang tidak kita hancurkan ketika kita memilikinya. Akhirnya, kenapa semua ini saya lakukan? Tangan ini sudah merusak karya ciptamu. Kenapa aku harus rakus? Maafkan aku, Tuhan.

Mendengar ratapan pilu di tengah sunyinya malam bukanlah sesuatu yang baru. Sudah sering terdengar dan bisa saja justru terdengar dari mulut kita sendiri. Kiranya malam ini membuka pandangan kita. Ada sebuah kesalahan besar dalam cara manusia melihat kerusakan hutan. Kita sering berpikir bahwa ketika pohon ditebang jauh di atas sana, maka yang terkena dampaknya hanya orang-orang yang berada di sekitar hutan. Air tidak mengenal batas administrasi, saudaraku. Tanah longsor tidak bertanya siapa yang memiliki rumah untuk diterjang. Banjir tidak memilih siapa yang pernah memegang kampak saat merusak hutan. Ketika hutan kehilangan akarnya, tanah kehilangan penjaganya, dan ketika hujan turun dengan deras, air yang seharusnya diserap tanah dapat berubah menjadi malapetaka dan bencana dahsyat yang mencari jalan menuju rumah-rumah kita. Di sana, di rumah kita, ada seorang ibu yang sedang menunggu anaknya pulang. Ada seorang bapak yang baru saja membangun rumah dari hasil kerja bertahun-tahun. Ada anak kecil yang tidur tanpa tahu bahwa di luar rumah air sedang mengangkat barang-barang keluarganya. Ada pedagang kecil yang melihat dagangannya hanyut. Ada petani yang melihat sawahnya tertutup lumpur. Ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Dan yang paling menyakitkan, mereka mungkin sama sekali tidak pernah menebang satu batang pohon pun. Tapi, kenapa mereka yang menjadi korban dari keserakahan orang lain? Seperti satu batu kecil yang dilemparkan ke tengah danau. Dampaknya menciptakan lingkaran yang terus melebar. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan tentang kehidupan yang sederhana dan tanggung jawab manusia terhadap sesama. Ketika kita membicarakan hutan, sesungguhnya kita sedang membicarakan hidup kita sebagai manusia. Karena hutan yang rusak bukan hanya kehilangan warna hijau, tapi dapat menjadi awal dari hilangnya rumah, harta, pekerjaan, anak, orang tua, bahkan akan kehilangan seluruh kehidupan.

Saudaraku, setiap perbuatan yang kita lakukan pastilah memiliki akibat. Begitu juga ketika seseorang membabat hutan, mungkin pada awalnya yang terlihat hanyalah kayu yang berpindah tangan dan uang yang berpindah rekening. Tetapi di balik transaksi itu ada harga yang jauh lebih mahal. Iya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Keluarga pelaku bisa ikut menerima pandangan sosial yang negatif. Nama kita yang dulu baik bisa berubah menjadi bahan pembicaraan. Dan ketika persoalan ini masuk penjara, keuntungan yang diperoleh bisa berubah menjadi perkara yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, masih ada hukuman yang terkadang lebih sunyi daripada ruang pengadilan. Hukuman dari hati kita sendiri atau penyesalan seumur hidup. Ketika kita melihat berita tentang banjir, ketika melihat rumah warga tertimbun longsor, atau ketika kita melihat anak kecil menangis karena kehilangan tempat tinggal. Lalu, dalam keheningan malam, muncul pertanyaan, jangan-jangan penderitaan ini karena ulah yang pernah saya lakukan. Disitulah nurani mengetuk pintu. Kita diajarkan untuk tidak merugikan sesama atau membuat orang lain menderita, dan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Harus kita tancapkan dalam alam bawah sadar kita bahwa alam bukan benda mati yang bebas diperlakukan sesuka hati. Sokrates mengajarkan pentingnya memeriksa diri sendiri. Sebelum tangan mengambil kampak, biarkan hati bertanya. Sebelum senso dinyalakan, biarkan nurani berbicara. Mungkin yang hendak kita tebang hanyalah sebatang pohon, tetapi yang sedang kita pertaruhkan adalah masa depan anak cucu kita, kehidupan banyak orang. Nah, coba kita renungkan itu, saudaraku.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata. Terus membawa pikiran kita untuk menyelami lebih dalam bahwa mari kita bayangkan suatu hari nanti seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa dulu hutan begitu hijau?" Betapa menyedihkannya kalau generasi mendatang hanya mengenal hutan dari gambar. Mereka mengenal burung dari buku, mengenal sungai jernih dari cerita, mengenal udara segar dari kenangan orang tua. Padahal, semuanya pernah ada. Hutan adalah warisan yang tidak seharusnya kita habiskan, karena kita bukan pemilik mutlak bumi ini. Kita hanya generasi yang sedang dititipi. Dan sesuatu yang dititipkan seharusnya dikembalikan dalam keadaan tidak lebih buruk daripada ketika kita menerimanya. Khalil Gibran pernah menulis tentang anak-anak sebagai putra-putri kehidupan yang merindukan masa depan. Anak-anak bukan milik hari ini. Mereka adalah milik masa depan. Jangan wariskan kepada mereka sungai yang tercemar, tanah yang gundul, bukit yang rapuh, dan bencana yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau hari ini kita masih bisa menanam, tanamlah. Kalau masih bisa menjaga, jagalah. Kalau melihat kerusakan, jangan diam. Dan kalau pernah melakukan kesalahan, jangan merasa terlambat untuk berubah. Satu pohon yang kita tanam mungkin tidak langsung memberi teduh kepada kita, tetapi suatu hari mungkin anak kita, mungkin cucu kita yang duduk di bawahnya. Dan ketika itu terjadi, mereka mungkin tidak mengenal nama orang yang menanamnya. Namun, bumi akan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan.

0: Saudaraku, malam semakin larut. Semoga hati kita semakin terang dan setia. Masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata. Teruntuk saudaraku yang pernah menjadi korban dari mereka yang membabat hutan, termasuk keluarga yang rumahnya pernah diterjang banjir, atau yang kehilangan keluarga karena longsor, atau petani yang kehilangan hasil panen, juga untuk orang tua yang melihat anaknya ketakutan ketika bencana datang, dan untuk siapapun yang pernah merasakan pahitnya kehilangan akibat ulah manusia. Jangan biarkan penderitaan mengubah hati menjadi batu. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, kita boleh menuntut keadilan, tetapi jangan biarkan keadilan berubah menjadi dendam. Karena ketika kebencian dibalas dengan kebencian, luka hanya akan melahirkan luka berikutnya. Serahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan kepada Yang Maha Kuasa. Lindungi lingkungan dengan kemampuan yang kita punya, dan teruslah menanam kebaikan, bahkan ketika orang lain pernah menanam luka dalam hidup kita. Martin Luther King Jr. pernah menyampaikan bahwa kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang mampu melakukannya. Mungkin kita tidak bisa menghentikan seluruh gergaji, tetapi kita bisa menghentikan satu tangan yang hendak merusak. Kita bisa menanam satu pohon, kita bisa mengingatkan satu keluarga, kita bisa mendidik satu anak, karena perubahan besar sering kali dimulai dari langkah dan tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Hutan tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Hutan hanya membutuhkan manusia yang mau sadar. Jangan tebang masa depan hanya demi keuntungan hari ini. Karena ketika hutan kehilangan suara, suatu hari manusia mungkin akan kehilangan tempat untuk mendengarkan suara kehidupan itu. Kita harus berperan di dalamnya. Kita harus menjaga hutan, dan bukan justru menjadi pelaku pengrusakan hutan. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita jumpa hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Mas 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan ketemu besok di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari pagi hari ini, yang kembali mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, melalui AM di 954 kHz, dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lauti nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Wulan Desari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di Sultra pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

0: Masih bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Mengawali Sultra pagi ini setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang baru saja kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kemudian diselingi dengan lagu religi yang saat ini hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Seperti biasa untuk di pagi hari ini, pendengar, kembali akan kami persembahkan rangkaian mata acara pilihan bersama di Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Kita akan awali dengan segmen Mutiara Pagi, yang dimana untuk di segmen Mutiara Pagi ini kita akan mengangkat topik keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik. Kita bersama untuk di Mutiara Pagi.
1: Pro 1

0: Dan untuk di program acara Mutiara Pagi hari ini, pendengar, edisi 28 September 2026, kita bersama dengan Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA yang sudah terhubung di ujung telepon, dan kita akan mengangkat topik tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Sebelum itu, kita menyapa dulu beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita bersama lagi kembali untuk di segmen pagi ini Mutiara Pagi. Topiknya ini luar biasa lagi Pak Kiai pagi hari ini, keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu Pak Kiai, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Salatu wassalam ala rasulillahin karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Ziarah Mutiara Pagi di mana saja berada, kita semuanya muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan melalui acara Ziarah Mutiara Pagi. Semoga senantiasa cakrawala pikir kita Allah membukanya dan memeredainya. Kemudian kita menambah ilmu pengetahuan dari hari ke hari sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Karena tujuan kita dihidupkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lampiran-lampiran itu semua sebagai pelajaran melengkapi kehadiran kita di atas dunia ini, dan insya Allah akan menjadi jalan diberikannya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita mengambil sebuah judul tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Di dalam Al-Quran tentu saja semua kita paham bahwa Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri dan malaikat-malaikatnya semua berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabimu dengan selawat dan keselamatan. Ini yang mewarnai kewajiban kita terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya sebagai satu rujukan yang sangat berarti. Di dalam untai yang kisah Rasulullah SAW, di dalam sebuah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita umatnya. Di dalam kajian itu dikatakan, walamma aradallahu ta'ala ibarasa hakikatil muhammadiyah wa iza arahu jisma wa ruham bisurati wa ma'na. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempersatukan hakikat Nur Muhammad dengan jasmaninya, kemudian nakalahu ila makanihi min sadafati amin atas tukurian. Dan semua itu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku akan mengutus seorang nabiku yang mulia dan akan kupilihkan kepadanya di mana kandungan yang cocok untuk menumpang beliau beberapa bulan. Maka wanudia bisamawati wal ardi bihamliha li anwari izzatiyah. Itu diumumkan oleh Allah bahwa aku akan pilih di mana manusia yang terbaik kandungannya, yang paling bersih kandungannya, maka disebutkan di sini bahwa Aminatas Suhuria, yaitu Siti Aminah yang bersinar kandungannya. Allah sendiri mengatakan seperti itu. Itulah ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu seterusnya bahwa wa aina atisimaru ala nasajaril jani jana. Di tahun itu semua tanaman-tanaman mengeluarkan buah pada saat dia akan dekat kelahirannya. Kemudian wa aratil asinatal asnam al-wujudi wal-afwa. Semua sesembahan orang-orang jahiliyah, para penyembah berhala itu, semua berantakan. Kata bahasa Rusul Masyariki al-Magari wadawaku al-Bahariyah. Dan semua binatang-binatang, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, semua serentak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya makhluk Allah bersyukur akan diutusnya seorang manusia pilihan. Maka itulah semua sebagai satu penjelasan bahwa beliau adalah manusia termulia dari sekian banyak hamba Allah, karena memang rohaninya diciptakan jauh sebelum adanya makhluk di alam raya ini, yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah terobosan cahaya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah ingin mempertemukan dengan jasmaninya sendiri, dengan gambar atau dengan rupa yang aslinya, maka itulah dipindahkanlah untuk menumpang di dalam ya kandungan seorang wanita. Karena itulah kita semua harus pahami bahwa ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia langka dan tidak ada duanya di dunia seperti itu. Karena lebih duluan diciptakan rohaninya daripada Nabi Adam. Nanti rohani itu disebut Nur Muhammad itu baru diciptakan Nabi Adam. Jadi harus dipahami, bukanlah Nabi Adam manusia pertama. Itu secara realita memang begitu dalam sejarah. Tetapi dalam kisah yang tersimpan dalam kajian-kajian ya Mutiara Pagi ini, maka itu kita pahami bahwa ternyata ada Nur Muhammad yang paling pertama dari seluruh makhluk diciptakan. Itulah rohaninya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua memahami bahwa walahi jabi habari kulli ibril habir wa firula husni hita wa utiat umu fil manami faqila laha inna jikada amal tibi sayyidil alamina wa khairil bari wa sami isa wa dati muhammadan li annahu satu madu keba. Di situ dikatakan bahwa ya, semua malaikat diumumkan kepadanya dan semua makhluk diumumkan kepadanya bahwa akan turunlah seorang manusia yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di annahu satu madu keba. Jadi sudah ada memang namanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad, atau dalam Al-Quran disebut juga Ahmad. Ya, ada juga Muhammad. Nah, inilah Nabi kita, Nabi yang terpilih sebagai manusia yang paling hebat. Ya, yang hebat menahan derita melalui perjuangan, ya, hebat mempertahankan citra kita, dan semua menjadi contoh teladan apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Demikian pengantar singkat kita tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu, sebagai ya pemimpin semua para nabi. Demikian sebagai pengantar, mari kita interaksi tanya jawab.
0: Baik,
1: itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar dari Pak Kiai Kaso ya, dengan topik kita mengenai keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menegaskan keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya itu adalah melalui surat Al-Qalam ayat 4 tadi yang dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki budi pekerti yang agung, pendengar. Karena itu, mempelajari kehidupan Nabi, nah ini juga bukan sekedar mengenang perjalanan sejarah beliau saja pastinya, tapi juga menjadi upaya untuk memahami bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupan. Nah, itu tadi sebagai pengantar. Kita buka interaktif untuk Anda, silakan yang ingin bertanya atau bergabung bersama kami boleh. Di TikTok juga sudah ramai. Selamat pagi untuk Anda semua. Ini ada pertanyaan juga nih Pak Kiai dari TikTok ya, kita ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin tanya. Oh, ini keluar dari topik ini Pak Kiai, enggak apa-apa ya. Ini izin ingin bertanya, kalau rumah orang tua mau dijual, pembagiannya antara saudara laki-laki dan perempuan bagaimana pembagiannya Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
1: Iya, kalau pembagiannya menurut syara itu tentu laki-laki lebih banyak. Tetapi bukan paten itu. Ya, karena ada ayat mengatakan bahwa kecuali mereka ingin ikhlas yang membagi rata, maka itu tidak mengapa. Ini keikhlasan. Tetapi kalau memang menurut syara agama, itu dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan. Itu ada rumusan-rumusannya yang mungkin selisih-selisih, ya sedikit demi sedikit. Karena itu diperhitungkan juga banyaknya anak masing-masing. Ya, jadi itu semua ada bagian yang tidak sama. Tetapi yang jelas bahwa bagi laki-laki agak lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Saya kira itu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari yang tadi bertanya di TikTok. Kita coba baca WhatsApp lagi ini Pak Kiai. Ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua berarti ya. Kalau tadi dari TikTok, kita coba baca pertanyaan lagi titipan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin saya ingin bertanya, Al-Qur'an menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak agung Rasulullah Pak Kiai, dan mengapa beliau disebut sebagai manusia terbaik untuk menjadi teladan umat?
1: Ya, ini alasannya kita lihat dalam kisah, riwayat dan sejarah beliau bahwa innaka la khuluqin adim. Ya, dan banyak ayat yang mengisarkan itu. Kadekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah fasakarallaha ta'ala katira. Ya, itu banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa memang dia mempunyai akhlak yang agung, maksudnya akhlak yang tinggi dan mulia. Ya, jadi memang sejak kecilnya dia terpelihara sehingga orang-orang Makkah, baik orang jahiliyah maupun yang memang sudah beriman kepadanya, ia mengatakan, kenapa baik sekali kamu punya akhlak? Nabi langsung menjawab, adabani Rabbi ba'asana ta'gibi, yang mengajarkan aku itu secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlakku menjadi bagus. Jadi semua orang pada saat kecilnya, ya melihat saya Nabi Muhammad itu sudah tercipta rasa kasihan dan kedamaian. Ya, nanti setelah dewasa, setelah penyembah-penyembah berhala itu, ya, mendengarkan dakwah Nabi, jengkelah mereka. Padahal orang-orang memang sudah ada bakat beriman. Maka langsung saja dia percaya bahwa memang manusia terbaik. Karena sejak kecil, menampakkan akhlak-akhlak yang hebat. Segera itu, ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Ini dapat salam Pak Kiai, ini dari Pak Solihin katanya. Salam sehat untuk Pak Kiai. Semoga sehat selalu katanya Pak Kiai.
1: Amin, amin.
0: Baik, ini juga masih ada yang tanya, ini radio apa? Ini radio RRI Pro 1 Kendari ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman yang sudah ada di TikTok. Silakan kalau yang ingin bertanya boleh kita sharing pagi hari ini dengan topik kita. Ini sangat luar biasa lagi. Jadi sudah ada pertanyaan, tadi ada beberapa pertanyaan yang dari pendengar. Kita mengangkat topik keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, pendengar. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Kiai, dari Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, di tengah kehidupan sekarang, ketika kita sering menghadapi perbedaan pendapat dan persoalan dengan orang lain, bagaimana cara kita meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesabaran, kelembutan, dan juga kasih sayang?
1: Iya. Jadi ada petunjuk dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kamu berbantah-bantah dalam satu persoalan, maka cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Rasul dan Rasul, maksudnya, lihat ayatnya, lihat hadisnya, karena di situ semua, ya, tersimpul banyak persoalan yang kita hadapi. Inilah pentingnya belajar. Jangan kita memandang remeh belajar itu. Karena situ, ya, saluran ilmu pengetahuan untuk menetes ke dalam rohani kita. Bagaimana mau memahami dengan sadu kalau kita tidak mau belajar. Saya kira itu, jadi semua kita diwajibkan belajar. Sepanjang masih ada hidup diberikan Allah. Tidak ada hentinya kita belajar dia. Oke.
0: Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari Pak Faisal. Kemudian kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan di TikTok RRI Kendari juga ya, kita sudah live teman-teman. Jadi kalau Anda yang ingin bertanya melalui TikTok, interaktif TikTok, silakan sematkan komentar Anda di TikTok, nanti kita coba bacakan di studio. Selamat pagi ya untuk teman-teman semua. Ada Pak Solihin, ada Adi Tanaya, ada Pak Darwis, ada Pak Bahran kan juga ini sudah gabung di sini. Pokoknya untuk semuanya yang join di TikTok, selamat pagi untuk Anda semua. Kalau ingin bertanya silakan sematkan aja komentarnya, nanti kita coba bacakan di studio, pendengar. Nah, kita mengarah ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak Kiai, assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Izin saya ingin bertanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan amanah. Bagaimana penerapan sifat jujur dan amanah Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari, Pak Kiai? Khususnya mungkin kasih kita gambarannya dalam pekerjaan, keluarga, dan bermasyarakat.
1: Iya. Jadi itu adalah kata hati seseorang. Iya. Jadi kalau kita mau benar-benar meluruskan keadaan, kita benar-benar jujur, adil mengutarakan yang sesungguhnya. Ya, jadi ketengahkan saja secara benar, nanti semua dipikirkan. Masuk akal atau tidak, atau memang begitu. Nah, inilah semua kejujuran diperlukan. Jadi kalau kita ragu, maka bukalah ayatnya, pasti ada itu. Atau bukan ayat, tapi ada hadisnya pada kata sabda Nabi itu. Nah, itu tujuannya kita belajar semua. Ya, kira-kira ya mengenai satu persoalan banyak sekali lah di dalam Al-Quran sebagai gudang ilmu itu. Ya.
0: Baik, itu
1: Baik
0: mudah-mudahan.
1: persoalan gaib, persoalan realita.
0: Iya.
1: Ya.
0: Semua ada acuannya ya, Pak
1: Akan
0: Kiai.
1: di dalam.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Silakan Anda yang ingin bergabung, ini sudah ada lagi Wanur, ada El, Mr. Welder juga, Ansarullah juga sudah gabung, ada Wawa. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ini, Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita ingin mengikuti keteladanan beliau. Dari begitu banyak sifat mulia Rasulullah, alak apa saja yang sebaiknya menjadi langkah pertama untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
1: Siapa ini?
0: Ini ada Pak Arif ini di Lepo-Lepo.
1: Pak Arif.
0: Iya.
1: Iya, ya. Alam, ditanyakan.
0: Iya. Apa yang sebaiknya menjadi langkah pertama untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari katanya.
1: Iya. Jadi kita tanamkan memahami tadi alam ya. Jadi alam yang kita lewati ini berlapis-lapis. Sebelum kita dipertemukan rohani dan jasmani kita, kita masih berada di alam arwah. Nah, jadi kita tidak tahu itu bagaimana. Nanti semua dipahami setelah kita tiba di hadapan Allah di hari kiamat. Bahwa kamu, saya ambilkan nyawamu dari sini, itu semua dijelaskan oleh Allah di hadapannya sendiri. Ya, perlu kita pahami umat Islam wajib memahami ya bahwa suatu saat nanti Allah akan berbicara langsung kepada kita. Bahwa wa kullu insanin alsamnahu ta'irahu fi unukihi. Itu dikatakan itu bahwa semua manusia akan dihadapkan kepada saya. Yang ia sembah saya selama di dunia padahal dia tidak tahu saya seperti apa wajah saya. Nah nanti kita akan melihat langsung wajahnya Allah. Kalau kita orang beriman, orang bertakwa, baru sekali memandang Allah, kebahagiaan sudah mencapai puncaknya. Ya, jadi apalagi kalau dia sudah berbicara kepada kita. Allah berfirman di surah Al-Isra mengatakan ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca sejarahmu sendiri. Akan aku pelenkan di depanmu. Baca pelennya, tidak ada bantahan. Tidak ada yang menyangkal. Nah ini kekuasaan Allah. Setelah kita nanti berakhir di hadapan Allah, semua kita melihat sejarah hidup kita secara nyata. Karena dipelenkan semua gerakan kita waktu hidup di dunia. Dan di situ dikatakan, ini dosa yang kamu lakukan, ada yang sudah diampuni, ada yang belum. Ya, atau diampuni semuanya. Tergantung pada kreasi mana kita waktu hidup. Nah ini tidak bisa kita pungkiri adanya pembalasan di hari kiamat. Saya kira itu sebagai contoh singkat ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari teman-teman semua. Kita masih menantikan Anda ingin bergabung kembali atau ingin bertanya, silakan pendengar ya, boleh. Nanti kalau yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok juga silakan, boleh. Jadi sudah disampaikan tadi ada beberapa hal yang juga mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang lain juga mungkin ya. Jadi memang di tengah kehidupan saat ini pendengar, ketika masyarakat kita dihadapi berbagai macam tantangan dalam menjaga kejujuran, kemudian juga tadi ada yang mempertanyakan kesabaran, kepedulian, dan hubungan antar sesama. Nah, keteladanan Rasulullah lah yang menjadi semakin relevan untuk kita renungkan. Seperti apa sebaiknya akhlak dan sifat dari Rasulullah yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana caranya kita juga menghadirkan keteladanan Rasulullah dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jadi sudah dibahas tadi panjang lebar oleh Pak Kiai, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih yang sudah bertanya juga pagi hari ini pendengar ya. Dan mungkin karena keterbatasan waktu ini Pak Kiai, pagi hari ini mungkin sedikit sebagai penutup untuk topik kita di pagi hari ini, mungkin kesimpulan dari apa yang kita sudah perbincangkan pagi hari ini kurang lebih sekitar 40 menit Pak Kiai. Silakan, apa nih untuk penutup topik kita di pagi hari ini sebagai kesimpulan juga untuk topik kita mengenai keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Silakan Pak Kiai.
1: Ya. Para pendengar kita di mana saja berada, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita semua dibebankan dengan kewajiban. Kewajiban untuk belajar. Ya, dan semua langkah kehidupan kita itu diwarnai dengan ya hasil belajar. Maka Nabi wanti-wanti kita ingat kitab tikal bakar. Ketika kamu mau berbuat sesuatu, periksa hatimu dulu. Bagaimana batinmu, bagaimana jiwamu? Apakah tercipta kedamaian atau pembelokan? Albiru matma'an nabihil kulu. Kalau orang berimanlah kamu. Kalau kamu orang beriman, maka akan bahagia perasaanmu. Dan jika kamu orang tidak jujur, tidak beriman, maka selalu hatimu terganggu. Ada cekatan-cekatan. Ya, karena hati kita tidak sesuai dengan harapan dia. Ya. Ada kadang-kadang menjustai batin namanya itu. Ini tidak benar kita miliki. Mari kita jujur dan adil, berkata yang benar sesuai dengan pedoman.

0: dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan pagi hari ini. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA sudah membersamai untuk segmen Mutiara Pagi kali ini. Salam sehat untuk Pak Kiai. Sampai jumpa di topik berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kita sudah bersama untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini lepas di menit ke-53 untuk saat ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi edisi 28 September 2026 bersama dengan Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA. Dan kita mengangkat topik keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua kajian ilmu yang kami persembahkan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi. Akhirnya Mutiara Pagi tuntas. Sampai jumpa di segmen selanjutnya untuk di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan pendengar, kita akan kembali update informasi untuk warta daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita update pemberitaan dari teman-teman reporter RRI Kendari dan RRI SP Bau-Bau. Ada beberapa informasi juga dari RRI SP Bau-Bau. Antara lain informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kemudian ada juga informasi dari RRI SP Bau-Bau mengenai lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Seperti apa informasi selengkapnya? Kami hadirkan dalam Warta Daerah Pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat.
2: Jadi untuk saham untuk level bawah jangan ragu akan tercukupi sampai akhirnya.
0: Sari berita, pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Inilah Warta Daerah Pagi edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, sejak Januari sampai September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
4: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini, kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat. Karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu, kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya beras.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdur Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Sementara itu, Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai lebih dari 1.500 ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
5: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu Pak, sekitar ada 1.500 tonan Pak.
6: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya hingga akhir 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai sekitar 1.500 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau Arif Hidayat mengatakan, stok tersebut masih akan bertambah melalui pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Pasokan diantaranya berasal dari Konawe dan Bombana untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bau-Bau.
5: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu Pak, sekitar ada 1.500 tonan Pak. Jadi untuk saham untuk wilayah Bau-Bau jangan ragu akan tercukupi sampai akhir tahun.
6: Wilayah kerja Bulog Cabang Bau-Bau mencakup Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Penyaluran beras dilakukan melalui Mitra Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di wilayah tersebut. Arief menjelaskan rata-rata penyaluran beras Bulog melalui para mitra mencapai sekitar 700 hingga 800 ton setiap bulan. Dengan volume penyaluran tersebut, tambahan pasokan tetap diperlukan untuk menjaga stok tetap aman hingga akhir tahun.
5: Jadi kalau sedikit lagi kita tambah lagi begitu.
6: Okay. Yeah. Selain beras, Bulog Cabang Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan posisi terakhir, stok minyak goreng yang tersedia sekitar 80 ribu liter. Untuk minyak goreng, Bulog menjual kepada mitra dengan harga Rp14.500 per liter. Selanjutnya, harga penjualan kepada masyarakat ditetapkan Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijual Bulog kepada mitra dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga di tingkat konsumen akhir ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditas gula, saat ini Bulog Cabang Bau-Bau belum memiliki stok di gudang. Bulog telah mendapat informasi bahwa pasokan gula akan kembali masuk tahun ini, namun waktu kedatangannya belum dapat dipastikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lain, pendengar, pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
7: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
8: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
7: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang. Dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
8: Siska mengatakan pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman, serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
9: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat.
10: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur, dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan, penerapan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan, mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap. Dan dalam pelaksanaannya, program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat, sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen, di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan, sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman, serta combine health harvester untuk proses panen.
9: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu, dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu, penanaman sistem pertanian modern, advanced agriculture system yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Namuhalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal, sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
10: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying, sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor, sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian, dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.
0: Kita balik ke informasi lainnya, pendengar. Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
11: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyeludupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Ban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyeludupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12: Ya, untuk warga binaan seperti yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke aturan dari Undang-Undang PAS ya, yang tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti mendapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu, handphone dengan narkoba.
11: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat, sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam register F serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai lapas Baubau yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, lapas Baubau memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan lapas Baubau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Wade Nurliani, Raporteri Baubau, melaporkan.
0: Sementara itu, 31 pejabat di Pemkot Baubau berganti posisi, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga jabatan di tingkat kecamatan dan lurah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
13: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi.
14: Pemerintah Kota Baubau melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan mengisi sejumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah pada Selasa 22 September 2026. Salah satu perubahan terjadi pada jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris DPRD Kota Baubau di tengah bergulirnya pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Yaya Wirayahman yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Baubau kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Sementara jabatan Sekretaris DPRD untuk sementara diisi Arif Basari sebagai pelaksana tugas. Arif Basari saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Wali Kota Baubau Yusran Fahim menekankan agar pejabat yang mendapat amanah baru segera menunjukkan kinerja dan tidak menjadikan jabatan sebatas posisi administratif. Menurutnya penyegaran birokrasi harus bermuara pada penguatan kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
13: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan, tingkatkan inovasi serta jaga integritas, disiplin dan loyalitas saudara harus tegak lurus kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
14: Yusran juga sebelumnya menegaskan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi agar setiap lini pemerintahan mampu mencapai target kinerja. Penyegaran birokrasi kali ini mencakup 31 pejabat pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
13: Bahwa proses pengisian jabatan ini telah melalui mekanisme pertimbangan yang matang, berbasis pada aspek kompetensi, integritas, rekam jejak, serta hasil seleksi yang objektif. Oleh karena itu, jabatan yang saudara-saudara emban mulai hari ini adalah sebuah amanah besar, namun ini menuntut tanggung jawab yang mutlak bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat Kota Baubau, melainkan pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14: Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Pemkot Baubau untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah berjalan efektif sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara kini memanfaatkan jalur laut, darat, dan udara sehingga memerlukan pengawasan serta pencegahan lintas pihak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
15: Pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara menjadi perhatian serius karena wilayah ini memiliki jalur darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang terlarang. Kepala BNN Kota Kendari Isamuddin mengatakan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di pusat kota tetapi juga berpotensi menjangkau wilayah kabupaten dan daerah pesisir. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara dengan banyak wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pengawasan serta pencegahan.
16: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka, si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
15: BNN Kota Kendari terus melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkotika juga diperkuat melalui kerjasama lintas instansi. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai peredaran dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendekatan pencegahan dan penindakan perlu berjalan secara beriringan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara.
0: Kantor Imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi apresiasi komitmen antar pihak perkuat pengawasan orang asing hingga ke tingkat desa. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan Heldiawati Kadir.
17: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Wakatobi Khairil memberikan apresiasi atas komitmen yang telah terjalin antar pihak dalam upaya memperkuat pengawasan keberadaan seluruh aktivitas warga negara asing di wilayah Wakatobi. Ia menegaskan pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas imigrasi atau instansi pemerintah semata. Keberhasilan menjaga ketertiban hukum dan keamanan wilayah sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat hingga ke tingkat desa.
18: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta komitmen untuk menjalin kerjasama ini. Tetapi dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang nyata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi yang kita bangun dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
17: Menurut Khairil, dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, kecamatan hingga aparat dan warga di tingkat desa, sistem pengawasan akan berubah menjadi pengendalian bersama yang tanggap. Setiap potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai aturan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti secara cepat di lapangan. Dengan pola pengawasan kolaboratif diharapkan pengelolaan keimigrasian di Wakatobi berjalan lebih efektif, teratur, dan mampu mendukung perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah dengan tetap berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
0: Selanjutnya pendengar, pagi ini kita ikuti editorial Senin 28 September 2026.
19: Selamat pagi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah investasi peradaban jangka panjang Indonesia untuk memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi emas. Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara memegang tanggung jawab besar dalam merealisasikan mimpi ini. Namun insiden baru-baru ini di Kota Kendari, di mana sejumlah pelajar mengalami keluhan kesehatan akibat kualitas bahan baku pangan atau ikan yang kurang prima dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi alarm keras bagi kita semua. Program mulia ini tidak boleh cacat hanya karena kelalaian tata kelola di tingkat hilir. Disinilah pengawasan bersama secara berlapis menemukan urgensinya. Program MBG bukan sekadar proyek bagi-bagi makanan, melainkan mata rantai kompleks yang melibatkan keamanan pangan, logistik massal, perputaran ekonomi lokal, hingga pertanggungjawaban anggaran. Ketika satu elemen lalai dalam mengontrol kualitas bahan mentah, taruhannya adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Oleh karena itu, penguatan fungsi kontrol dari Badan Gizi Nasional atau BGN wilayah Sulawesi Tenggara bersama jajaran Forkopimda dan pemerintah daerah bukan lagi sekadar opsi, melainkan kewajiban mutlak yang harus diperketat.
20: Langkah taktis pasca insiden memperlihatkan respon cepat melalui investigasi dan pengetatan SOP di seluruh dapur SPPG Sesultra. Kebijakan ini patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti sebagai pemadam kebakaran sesaat. Pengawasan harus bertransformasi menjadi sistem yang preventif dan berkelanjutan. Aparat penegak hukum, Satgas MBG daerah, serta dinas kesehatan terkait wajib memelototi setiap proses, mulai dari seleksi ketat vendor bahan pangan lokal, higienitas dapur pengolahan hingga ketepatan waktu distribusi ke sekolah-sekolah. Selain urusan higienitas, transparansi tata kelola juga menjadi sorotan tajam. Kita tidak ingin melihat program kesejahteraan masyarakat ini dirongrong oleh praktik monopoli jaringan pengelola dapur atau potensi konflik kepentingan yang mengorbankan kualitas gizi penerima manfaat. Pengawasan bersama harus mampu menyentuh aspek akuntabilitas keuangan, agar setiap rupiah anggaran yang turun benar-benar menjelma menjadi hidangan berkualitas di atas piring siswa. Masyarakat, khususnya orang tua murid dan pihak sekolah, juga memegang peran krusial sebagai garda pengawas sosial atau social control paling intim. Mereka adalah pihak pertama yang melihat apa yang disajikan kepada anak-anak. Ruang pengaduan yang cepat, transparan, dan responsif ini harus dibuka lebar-lebar oleh Satgas MBG lokal agar setiap kejanggalan di lapangan bisa langsung diantisipasi sebelum menjadi masalah besar. Menyukseskan program MBG di Sulawesi Tenggara memerlukan kerja kolektif. Jangan biarkan niat baik membangun generasi masa depan dinodai oleh kecerobohan teknis dan lemahnya pengawasan. Sekian editorial pagi ini.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Semangat pagi untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari. Perjalanan Sultra Pagi masih hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar. Lepas di menit ke-50 untuk saat ini dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda semua. Dan semangat beraktivitas ya untuk Anda semua di Senin. Semangat awal pekan Senin, walaupun di akhir bulan ya pendengar, harus tetap semangat pastinya menjalankan aktivitas. Dan apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar aktivitas hari ini. Seluruh rutinitas, kegiatan dan juga aktivitas yang dikerjakan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang Anda harapkan lah pastinya ya. Perjalanan Sultra pagi ini akan hadir menyapa ruang dengar Anda masih dengan rangkaian musik dan informasi. Sesaat lagi pendengar, kita juga akan memantau kondisi arus lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Laporan langsung dari teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara kerjasama dengan RRI Kendari. Nanti seperti apa pantauan-pantauan dari teman-teman yang bertugas di RTMC pagi hari ini. Kita lihat juga ada beberapa titik wilayah Kota Kendari untuk arus lalu lintas yang bergerak pagi hari ini, apakah masih terpantau aman, lancar, dan kita harapkan bersama mudah-mudahan pantauannya bisa aman, lancar, dan tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Hati-hati di jalan untuk Anda, utamakan keselamatan ketika berkendara pastinya pendengar, dan patuhi peraturan lalu lintas, itu yang utama. Kita akan hadirkan traffic update sesaat lagi, jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali kita akan update laporan kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dalam Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update.
1: Traffic Update.
0: Traffic Update pagi hari ini akan disampaikan oleh Bribda Cika yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bribda Cika.
3: Selamat pagi Rekan Ulan.
0: Baik, Bribda Cika, kabar sehat hari ini?
3: Kabar sehat Rekan Ulan, bagaimana di studio?
0: Alhamdulillah kita sehat. Semangat karena sudah di hari Senin lagi, awal pekan walaupun akhir bulan kali ya. Baik, langsung saja Bribda Cika, kita mau pantau arus kondisi lalu lintas terkini wilayah mana lagi nih untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, silakan.
3: Baik, terima kasih Rekan Ulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Manuela yang akan menginformasikan kepada Anda mengenai kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Lantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, yaitu di depan Rumah Sakit Bataramas. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan padat berlalu lintas. Kami juga menghimbau kepada pengendara agar tidak melawan arus demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lalu kami juga menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan. Beralih pada selanjutnya yaitu pada simpang 4 Ponto, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dengan keempat traffic light yang berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu sabar menunggu giliran traffic light, tidak menerobos dan selalu memprioritaskan jalur belok kiri langsung sesuai rambu-rambu yang ada. Kami juga berterima kasih kepada pengendara yang tidak memberhentikan kendaraannya di atas zebra cross demi keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Secara umum situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu sebabkan oleh masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Demikian Infotraffic Update, kembali ke Rekan Ulan di studio.
0: Baik, tadi ada dua titik lokasi yang sudah dipantau dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Mungkin untuk di pagi hari ini potensi yang paling mana ini untuk arus lalu lintas yang paling ramai pagi hari ini, titik wilayahnya mungkin bisa disampaikan kepada baik kami.
3: Baik, Rekan Ulan, kami informasikan kepada para pengendara untuk titik-titik rawan padat berlalu lintas pada pagi hari ini terdapat pada daerah perkantoran seperti Bundaran Gubernur, Bundaran Tank, Bundaran Abu Nawas, dan Simpang 4 Polda Sultra, di mana kepadatan terjadi dikarenakan aktivitas masyarakat yang akan mulai pergi ke kantor, juga di depan U-turn depan Toko Damai dan depan Rumah Sakit Hati Mulia, pada pusat perbelanjaan dan persekolahan, juga pada pasar-pasar tradisional, demikian.
0: Baiklah, jadi memang ada beberapa titik jalan lokasi juga yang terpantau padat, namun untuk di pagi hari ini overall semuanya walaupun macet, walaupun padat, mungkin tidak ada kemacetan ya yang terlalu berimbas untuk lalu lintas pagi hari ini ya.
3: Benar sekali Rekan Ulan.
0: Baiklah, tadi kita sudah lihat juga kondisi arus lalu lintas di kawasan sekolah yang memang kalau mobilitas sekolah dan perkantoran otomatis kalau di jam segini itu sudah pada luar biasa macetnya dan sudah luar biasa padatnya. Mungkin sedikit pagi hari ini kalau dilihat dari RTMC yang kita lihat juga nih di studio saat ini dan juga di live TikTok kami, mungkin ada situasi tertentu mungkin yang menjadi perhatian pengguna jalan pagi hari ini, mungkin seperti kendaraan mogok, apakah mungkin kita bisa lihat kecelakaan atau gangguan lalu lintas lainnya pagi hari ini, Bribda Cika, kalau pantauannya?
3: Rekan Ulan, untuk pagi hari ini terpantau tidak ada gangguan lalu lintas karena dikarenakan bisa kita lihat pada kawasan-kawasan tertentu terdapat tugas kami yang sedang melaksanakan Batur pagi Rekan Ulan.
0: Oke lah baik. Jadi ini dari jam berapa nih teman-teman dari Dinas Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara bertugas nih? Jadi dari jam 7 ya, jam-jam krusial ya.
3: Benar Rekan Ulan, kami petugas kami di jalan selalu melakukan pengaturan pada jam 7 pagi, juga pada jam 4 sore Rekan Ulan.
0: Baik, dan itu updatean informasi traffic update-nya akan kami hadirkan juga pasti ya di RRI Pro 1 Kendari. Baiklah, sedikit terakhir imbauan mungkin dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara kepada masyarakat agar perjalanan pagi ini tetap aman, tertib, dan juga kita harapkan lancar, tiba selamat semua sampai di tujuan masing-masing. Silakan.
3: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos traffic light, jangan melawan arus, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Dapat kami informasikan juga kepada pendengar bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan apabila terjadi gangguan kamtip lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas yang dapat dihubungi pada nomor 0822 9936 62 dan 39. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian kembali ke Rekan Ulan di studio.
0: Baik, jadi memang kalau dalam kondisi tertentu misalnya terjadi kecelakaan atau gangguan arus lalu lintas, langsung kita hubungi ya di nomor yang tertera ya, dan juga mungkin di langsung itu aplikasi ya, Sigap Anoa itu ya.
3: Benar Rekan Ulan.
0: Baik.
3: Sigap Anoa merupakan aplikasi.
0: Baik, berarti bisa kita download di handphone secara umum ya untuk masyarakat Kota Kendari ya.
3: Untuk aplikasinya Rekan Ulan, kami hanya menyediakan nomor WA atau nomor yang dapat dihubungi para pengendara.
0: Oke, okay, jadi kontak person berarti langsung ada call center kontak itu ya di 0822 9936 239, itu ya nomornya ya.
3: Ya benar sekali Rekan Ulan.
0: Baik, ini berarti bisa dicatat nih untuk para pendengar kita dan juga yang sedang menonton di TikTok. Jadi kalau ada gangguan mungkin di jalan atau mumpun mungkin melihat ada kecelakaan, kemudian gangguan arus lalu lintas, mungkin bisa langsung disampaikan ke kontak center yang sudah disampaikan oleh Rekan Cika yang sedang bertugas di RTMC pagi hari ini. Baiklah Rekan Cika, selamat beraktivitas untuk teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, tentunya yang di RTMC juga khususnya, salam sehat untuk semua dan selamat hari Senin pastinya ya. Sampai jumpa nanti di sore hari lagi, kita akan update lagi kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya.
3: Baik, terima kasih Rekan Ulan.
0: Baik, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Baik pendengar, itulah tadi updatean informasi arus lalu lintas terkini wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya langsung dari pantauan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara kerjasama dengan RRI Kendari. Sampai jumpa di traffic update sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Arasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Siap semua!

0: tayo. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-terus lah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya.
2: Kamu buat aku.
3: Dan pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra pagi ini, kita juga akan mengupdate untuk perkiraan cuaca pagi hari ini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Kita hadirkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG kerjasama dengan RRI. Kita kemas dalam info cuaca bersama Pro 1 Kendari.
4: Info cuaca.
5: Info cuaca.
3: Dan informasi cuaca pagi hari ini pendengar akan disampaikan oleh rekan Gabriela yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Gabriela.
6: Selamat pagi Mbak Bulan.
3: Baik, rekan Gabriela, Mbak Gabriela di BMKG, silakan untuk updatean informasi perkiraan cuaca hari ini 28 September 2026. Silakan.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 28 September 2026 sebagai berikut. Umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang. Gelombang kategori sedang atau ketinggian melebihi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah Teluk Bone, Barat Kabaena, dan perairan Bau-Bau. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu, tanggal 28 September 2026, matahari terbenam pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan tanggal 29 September 2026, matahari terbit pukul 5.37 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 08114005929 atau Facebook kami di Info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak.
3: Baik Mbak Gabriela, mungkin setelah mengetahui updatean kondisi perkiraan cuaca hari ini, mungkin sedikit deh untuk pendengar kita di pagi hari ini, apa hal utama mungkin yang perlu dipersiapkan masyarakat agar aktivitasnya bisa berjalan tetap aman dan juga lancar, apalagi mungkin yang bertugas atau beraktivitasnya di luar ruangan untuk pagi hingga nanti sepanjang hari ini?
6: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air bersih secara bijak, air putih yang cukup untuk menjaga dehidrasi dan selalu menggunakan pelindung dari sinar matahari secara langsung, apalagi untuk yang berkegiatan di luar ruangan ya Mbak. Selain itu juga untuk tidak menyalakan api tanpa pengawasan di area terbuka. Dan segera melaporkan ke petugas yang berwenang jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran.
3: Baik, dan mungkin kalau ada informasi-informasi atau ingin mengetahui perubahan-perubahan cuaca mungkin kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, itu hanya mendapatkan informasi cuaca terkini hanya di portal terpercaya ya Mbak Gabriela ya?
6: Iya Mbak.
3: Baik, itu yang bisa diupdate di portal BMKG, langsung bisa Anda cek langsung di sana. Dan juga tentunya dapatkan informasi-informasi seputar potensi cuaca atau mungkin perubahan cuaca itu hanya di portal-portal terpercaya. Jangan termakan isu-isu hoax ya Mbak ya. Jadi kan, iya betul, jadi kan biasanya masyarakat, aduh hari ini kayaknya panasnya akan terik sekali nih, ayo kita jangan. Yang penting jaga kesehatan aja ya, itu yang paling utama ya Mbak Gabriela ya kayaknya ya.
6: Iya benar.
3: Baiklah kalau begitu, terima kasih untuk updatean hari ini. Salam sehat pastinya untuk rekan-rekan di BMKG. Terima kasih sudah membersamai kami pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi cuaca setiap hari di jam yang sama pastinya, hanya di RRI Pro 1 Kendari. Selamat bertugas kembali Mbak Gabriela, salam sehat.
6: Terima kasih Mbak.
3: Iya, yes, selamat pagi, assalamualaikum. Baik, itulah tadi pendengar updatean informasi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan kita Mbak Gabriela dari BMKG, yang dimana sudah dihimbau juga, kita sudah tahu perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Hal utama yang perlu Anda persiapkan untuk masyarakat pastinya menjaga kesehatan, konsumsi air putih yang cukup, jaga hidrasi tubuh Anda, kemudian jangan membakar sampah tanpa pantauan dari Anda langsung. Pastinya jangan ditinggalkan, ketika sudah membakar api jangan ditinggalkan. Kalau mau ditinggalkan itu harus sudah benar-benar padam apinya, terus baru boleh ditinggalkan. Kemudian juga hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ketika cuaca itu sedang panas atau mungkin masuk di musim kemarau adalah menjaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, dan juga mungkin menggunakan pakaian yang semestinya, mungkin kalau yang nyaman lah untuk kita beraktivitas, apalagi mungkin aktivitasnya di luar. Menghindari terik matahari langsung, mungkin ketika Anda yang beraktivitas di luar ruangan itu bisa menggunakan topi atau pelengkap atau pelindung diri, pakai kacamata juga mungkin, dan juga jangan lupa ya kayaknya harus selalu menggunakan sunscreen. Nah itu deh kayaknya. Nah pendengar, itu updatean informasi cuaca dari teman-teman yang bertugas di BMKG pagi hari ini. Sampai jumpa di info cuaca selanjutnya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami updatean informasi. Kita masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk musik dan informasi bersama Pro 1 Kendari.
5: Info cuaca.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.